0: dipertimbangkan oleh Bapak Presiden.
1: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
2: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
0: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
0: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
3: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
0: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
1: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhats Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan duit ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Di dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang terkait ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata

0: Abed Frans menilai, pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
1: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
3: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
4: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
5: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
6: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu,

0: manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19-21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Ya, baik mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda. Terima kasih untuk yang tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Ya. Baiklah, tiba-tiba ada suara saya ya. Ya, kalau halo RRI
1: berubah.
0: Ya, boleh. Kalau RRI biasanya sih penyiarnya nih atau sama Sisi ya di pagi ini untuk di lembar ketiga di bulan Juni 2020.
1: Iya.
0: Aduh, cepet ya waktu ya Kak Fira.
1: Udah Juni aja ya.
0: Iya, udah Juni aja nih. Kita sudah
1: tiba-tiba
0: di
1: akhir tahun.
0: Perjalanan ya ini ya. Kamu belum ada rencana ngambil cuti nih?
1: Aduh. Mungkin sebelum berakhir tahun ini ya. Enggak tahu deh, ya. belum tahu.
0: Iya, benar ya. Karena kalau misalnya ada kegiatan mungkin ya atau mungkin ada keperluan apa baru ambil cuti. Kalau enggak ya mungkin bisa diakumulasi juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Lumayan ngumpul-ngumpul tuh ya. Oke, lah selamat pagi pendengar dan juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui era digital di pagi ini ya untuk program Halo RRI ada saya Sisi dan juga Kak Safira yang sudah dari pagi menemani Anda ya dari subuh ya. Nah, untuk hari ini sih kalau cuaca alhamdulillah cerah, mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan hati Anda pendengar yang saat ini terus bersama dengan kami.
1: Yeah.
0: Di program Halo RRI sudah ada beberapa yang menyampaikan keluhannya kepada kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Salah satunya juga ini tuh langsung Fir, langsung ngomong ya, langsung menyampaikan
1: itu,
0: aku. Jadi ini beliau itu di seputaran Kayu Merah di dekat rumah dinasnya RRI ya. Di kompleks perumahan kita. Dan itu kan ada tempat untuk tanaman ya. Jadi kayak kebun untuk menanam macam-macam, ada yang nanam tomat, rica, terus juga tahu rica ya, Fira.
1: Ada
0: ya.
1: udah paham,
0: tahu ya.
1: Udah paham.
0: Cabe maksudnya.
1: Udah.
0: Ya kan cabe, tomat, terus juga ada bayam. Ya pokoknya banyak lah ya sayur-sayuran di sana.
1: Okay.
0: Ternyata memang gempur di gembur, apa namanya? Gembur gitu ya.
1: Gembur tanahnya.
0: Tanahnya subur, iya ya, luar biasa nih. Nah terus salah satu yang petani di situ itu menyampaikan ya, mengeluh katanya tuh ada oknum-oknum yang suka buang sampah di tanah perkebunan mereka,
1: begitu.
0: Katanya ya. Nah jadi menurut informasi sih dari beliau sudah menyampaikan ya, jadi sudah menyampaikan ke pihak yang harus menangani, kayak lapor ke lurahnya di Kayu Merah itu sudah.
1: Tapi,
0: ya. Namun sampai saat ini belum juga diselesaikan atau mungkin ditanggapi
1: belum
0: lah
1: ada
0: ya.
1: Tanggapan.
0: Belum ada tanggapan. Okay. Cuman Ibu Lurah ya di sana itu sudah ya sudah menyampaikan laporan itu, tapi belum ada arahannya seperti apa, karena sangat disayangkan itu kan jadi bikin tanamannya rusak gitu ya.
1: Betul.
0: Karena yang dibuang ini sampah-sampah yang
1: plastik gitu ya.
0: Iya, yang enggak ada bergunanya kan, ada yang berguna untuk apa?
1: Iya, limbahnya
0: ya. Kan,
1: yang
0: ya.
1: Organik gitu
0: yang
1: ya.
0: Organik. Nah kalau ini enggak, yang sampah-sampah plastik dan sebagainya begitu. Akhirnya malah bikin tanaman itu rusak. Nah ini dikeluhkannya seperti itu ya. Sampai beliau juga menyampaikan kalau misalnya memang 1-2 hari ini tidak ada tanggapan, nantinya akan langsung ke Polsek di Ternate Selatan.
1: Nah,
0: mungkin ini kita saling mengingatkan ya Kak Fira, mudah-mudahan mungkin lupa atau terlewatkan ya, ini untuk pihak-pihak terkait seperti yang apa di sana, mungkin untuk Lurah Kayu Merah. Selamat pagi, kami ucapkan terima kasih juga kemarin sudah menerima dengan baik ya teman-teman karyawan RRI nih, Kak Fuad, Kak Udin di sana, untuk juga menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat yang di Kayu Merah, terutama di kompleks perumahan RRI di sana ya. Jadi seperti itu. Nah ini Fir, yang nanam itu atau petaninya bukan orang RRI ya, jadi dari luar begitu. Tapi menyewa lahannya di RRI. Ya mungkin yang namanya sampah ya memang harusnya dibuang di tempat sampah,
1: dibuang di tempatnya gitu,
0: di tempatnya
1: ya.
0: Dong,
1: kan itu juga lahan untuk pertanian ya.
0: Jadi mohon untuk pihak-pihak terkait mungkin bisa secepatnya untuk menjawab begitu. Nah termasuk juga keluhan dari Mangga 2 nih. Ini
1: jadi,
0: memang ya, jadi saya sempat WA juga ke Kadis DLH, memang itu disampaikan nantinya itu harus ke kelurahannya begitu, karena di situ yang akan lebih paham begitu, yang perpanjangan tangan dari yang lebih tinggi ya pasti untuk kelurahannya ya. Baik, mungkin ini 1-2 hari ini timnya Halo RRI harus langsung datang kayaknya ke mereka ya, untuk segera menjawab menjawab pertanyaan dan juga apa yang menjadi keluhan dari Pak Yasim di Mangga 2. Saya lupa namanya, Mas, yang mengeluh di Kayu Merah itu ya. Nanti saya tanya karena menyampaikan langsung ke Bang Etox ya.
1: Okay.
0: Bang Etox ini salah satu teman kita di Halo RRI juga ya. Yeah. Itu ya informasinya. Mm-hmm. Baik, Vira, di hari ini juga kita masih buka line telepon ya.
1: Untuk Anda pendengar silakan yang mempunyai keluhan ya mengenai mungkin fasilitas publik ya di Maluku Utara ini tidak ada di Ternate ya, silakan untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521. Yeah. Atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya, Kak Sisi.
0: Oh iya, betul.
1: Di mana tuh, Kak Sisi?
0: Kalau untuk WhatsAppnya di 082120375180. Ya. Oke. Okay. Jadi di WhatsApp juga ini sempat tercatat juga ya, ini yang menyampaikan untuk di seputaran, tunggu saya lihat dulu. Ya, di seputaran parkiran nih masih. Wah, ini parkiran lagi.
1: Parkiran
0: nih.
1: Yang mana nih?
0: Tapi bukan lagi di pasar ya, karena di pasar udah mulai tertib ya.
1: Yeah.
0: Tapi dekat rumah sakit umum.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Jadi untuk Anda pendengar, kita selalu mengingatkan untuk parkir itu memang di tempat parkir ya.
1: Iya, yang sudah disediakan.
0: Yang sudah disediakan begitu. Karena memang kalau untuk di rumah sakit umum sendiri itu sudah banyak laporan yang motornya tuh hampir hilang. Hampir hilang, Fir.
1: Okay.
0: Jadi mereka itu kan parkirnya, yang dua kasus ini yang sempat cerita juga ya, itu mereka itu parkirnya di sepanjang jalan,
1: di ya, bahu jalan gitu ya,
0: di bahu jalan ya, di trotoar itu kan ada tuh.
1: Okay.
0: Di rumah sakit umum tuh kan panjang begitu ya,
1: berarti parkir sepanjang itu,
0: parkir
1: ya,
0: sepanjang itu banyak banget nih pasien-pasien yang atau keluarga pasien yang juga parkir di situ. Nah, ketika itu hilang ya, motornya hampir hilang, jadi ada yang salah satu contoh kasusnya malam gitu ya, itu ada yang membawa motornya ya, hampir membawa motornya untuk untung aja ketahuan gitu ya pas lagi dibawa. Nah, itu kalau misalnya dilaporkan kan pasti udah gak ada tahu jawab dari pihak rumah sakit umum. Karena memang parkirnya tidak di
1: luar
0: tempatnya,
1: itu ya.
0: Itu di luar tanggung jawabnya.
1: Iya,
0: begitu. Jadi Anda gak bisa ngapa-ngapain tuh, gak bisa nuntut juga ketika
1: itu terjadi
0: motornya hilang atau mungkin motornya juga mungkin ada kerusakan dan sebagainya, itu udah gak bisa minta pertanggung jawaban dari rumah sakit umum karena parkirnya bukan di dalam ya. Karena kalau untuk dari rumah sakit umum itu kan di dalam ya, ada tempat parkir khususnya.
1: Sebenarnya kan bukan masalah penuh atau enggaknya ya, kayak atau maksudnya kita juga pasti harus mentaati peraturan dong.
0: Iya, benar sekali. Bahkan kan dari pihak Polres juga ketika kasat lantasnya kesini ya, itu cerita juga kita udah alhamdulillah menyelesaikan apa yang terjadi di parkiran pasar.
1: Iya, di pasar sudah.
0: Nah, di rumah sakit umum daerah juga ya, itu menjadi titik yang salah satunya juga akan menjadi perhatian begitu. Nah, jangan sampai nanti pas ketika diamankan motor Anda di angkut baru ada ngerasa aduh kenapa diangkut.
1: Iya,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: padahal sudah ada peringatan dari dulu ya, dari pihak kepolisian
0: sudah disampaikan berulang-ulang kali diingatkan kalau parkir itu di tempatnya supaya menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
1: Betul.
0: Karena Fir, kalau mau curi motor ya itu kan banyak dan gampang ya kelihatannya. Mereka tinggal bikin modus-modusnya banyak gitu, ada yang udah
1: kuncinya
0: diduplikatkan
1: ada 1001 cara ya.
0: Iya, bahkan ada orang yang saya juga bingung kok bisa ya, padahal udah sangat aman tuh dikunci
1: dan
0: sebagainya ya,
1: kunci apa
0: setir,
1: itu ya, setirnya
0: kalau dikunci setir itu kan udah gak bisa bergerak ya.
1: Tapi ternyata bisa.
0: Nah, itu yang memang perlu kita sama-sama sadari begitu. Jadi banyak yang suka menyampaikan cih ternyata ini aman tanpa apa-apa ya, padahal hilang ya.
1: Dan selain itu juga pastinya juga mengganggu pengguna jalan lain ya, Kak Sisi ya.
0: Betul.
1: Karena di bahu jalan kan,
0: di bahu jalan
1: nanti juga bisa menyebabkan kecelakaan karena kan sebagaimana mesinnya itu harus digunakan oleh pengguna jalan bukan parkiran gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Apalagi kalau misalnya ambulans yang datang
1: itu
0: kan mereka
1: mengganggu,
0: memang
1: iya
0: kan, ketika mau urgen gitu ya, benar-benar ada pasien yang memang membutuhkan pertolongan terus macet di situ gak bisa lewat, gimana ceritanya ya. Nah, itu yang memang dikhawatirkannya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa sadar agar mentaati peraturan yang telah diberlakukan begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, salah satunya juga yang kita sudah coba untuk up ya, nanti mungkin di hari Jumat bisa ditanggapi. Ini tentang Vira yang juga sempat viral di salah satu media sosial, mm-hmm. ya di TikTok sih itu ada yang membagikan salah satu akunnya itu yang menceritakan tentang dia itu dilecehkan, ya dipegang.
1: Oh.
0: Jadi dia turun-turun gitu kan di salah satu
1: di daerah mana itu?
0: Di daerah Bulog. Bulog itu apa, masuk daerah apa itu ya?
1: Masuk daerah mana?
0: Bulog
1: ya?
0: Itu yang
1: enggak
0: tahu. Iya, nama daerah itu apa sih, Batu Anteru. Oh. Jadi dia tuh turun-turun, ternyata tuh ada salah satu pengguna motor, mm-hmm. yang ngikutin dari belakang. Oh. Iya. Nah, sampai di tempat yang sepi, mm-hmm. ya. Itu dia
1: dilakukan itu ya,
0: pelecehan.
1: Itu pada malam hari atau
0: pada malam hari, Vira. Jadi pada malam hari. Jadi si beliau ini yang apa udah ibu-ibu, ya. Jadi kaget juga. Nah, kita kan kalau misalnya dalam posisi seperti itu pasti kan kaget ya.
1: Iya, kayak nge-freeze gitu ya.
0: Iya. Nah, dia langsung ke ke salah satu warung yang ada di situ dan sempat ya videonya viral. Itu juga kami sudah mengkonfirmasi, sudah menyampaikan ke pihak terkait untuk nanti bisa ditanggapi mungkin lebih serius ya, karena memang ternyata bukan hanya satu kali. Ada banyak juga gitu keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan hal ini.
1: Itu.
0: Ada yang di Ngade itu bahkan siapa dia itu nelfon ke Jaki untuk menyampaikan minta tolong kalau bisa kenal sama orang di Polsek Ternate Selatan mungkin bisa mengamankan, karena jam 6 pagi Fir, jadi dia itu ke pasar apa gimana gitu terus mau pulang ke arah Ngade. Nah, di seputaran yang
1: belokan itu
0: yang belokan itu memang udah diikutin gitu. Cuman dia enggak ngerasa enggak ada apa-apa gitu kan. Pas di jalan kayak diikutin dia minggir dong. Nah, ternyata dilakukan pelecehan itu di apa sih, aduh saya takut menyebutkannya ya.
1: Ya, ya di area itu ya.
0: Di area sensitif perempuan, yeah. begitu ya. Dan itu juga, nah setelah kejadian itu kan dia bingung dia harus gimana ya. Akhirnya pergi lagi ke warung yang 24 jam kan banyak warung-warung merah itu ya. itu termasuk juga ini ya, boleh juga nih.
1: Karena sebagai pengguna jalan itu kayak merasa aman gitu karena ketika ada warung masih ramai nih gitu. Jadi yang merasa enggak sendiri gitu.
0: Sendiri dan ternyata seperti itu. Akhirnya mau lapor ke polsek dia juga enggak berani, belum ya masih bingung dengan kejadian tersebut gitu. Jadi dia menelpon orang yang terdekat begitu untuk melaporkan hal ini. Nah, kita jadi mungkin kalau jam 6 pagi itu sebenarnya udah pagi ya.
1: Iya, dan udah banyak yang juga
0: ya sudah banyak berlalu lalang ya. Tapi ini mungkin kita ingatkan bersama juga untuk ibu-ibu, untuk para wanita harus hati-hati ketika kalau misalnya malam-malam ya, kalau nggak terlalu penting ya nggak usah pergi.
1: Nggak usah pergi, apalagi cukup. Sendirian.
0: Iya, apalagi sendirian.
1: Iya.
0: Agak batuk ya. Minta tolong mungkin dianterin ya sama orang terdekatnya.
1: Nah, ini juga menjadi atensi tentunya untuk pihak kepolisian ya, Kasih Sia, ya, untuk meningkatkan keamanan Kaptimas begitu ya, agar kita juga tidak was-was gitu ya, apalagi perempuan kalau keluar gitu kan.
0: Apalagi kan sekarang tuh kan banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, karena nggak lihat waktu juga gitu ya. Nah, mungkin bisa pihak-pihak terkait hal ini, polsek dan sebagainya, karena ini juga pernah menjadi keluhannya Mama Eba ya, dan juga Pak Halil. Mungkin bisa diupdate nih informasi di sana udah dipasang belum lampunya? Karena Titi terakhir di hari Jumat itu masih menyampaikan masih gelap di situ di Ngade.
1: Oh, daerah Ngade itu
0: daerah
1: ya.
0: Daerah Ngade dari mulai jalan yang depannya rumah Pak Halil itu hampir di tikungan. Itu kan apa gelap di situ katanya. Informasi dari Mbak Titi ya, salah satu penyiar kita yang juga rumahnya di Sasa, jadi sempat
1: selalu melewati
0: situ ya. Dan bahkan dia itu kan dini hari.
1: Iya
0: kan, Titi kalau masih itu pasti kan jam 4 paling enggak atau penyiar keluar dari rumahnya.
1: Iya.
0: Nah, jam segitu tuh aduh katanya gelap banget. Bahkan kalau hujan itu cukup aduh sedih juga ya, maksudnya
1: membahayakan juga ya.
0: Membahayakan begitu kan. Nah, ini mudah-mudahan bisa ditanggapi. Saya kembali kalau misalnya ini pasti kan Dinas Perhubungan. Kemarin udah share ke Opan karena Opan juga reporter kami pas peliputan di situ, jadi nanti mungkin dia akan up langsung ya ke kadisnya.
1: Mudah-mudahan segera ada tanggapan begitu ya, Kasih Sia.
0: Iya, semoga ada secepatnya tanggapan, terutama juga untuk lampu jalan yang banyak sekali ya. Jalankan di situ, Fir, dekat rumahku juga di Jerbus ya, itu juga ada lampu-lampu jalannya udah mati. Jadi sepanjang jalan itu tuh banyak yang terang tuh karena lampu teras rumah-rumahnya ada,
1: bukan
0: gitu
1: karena tiang listrik,
0: bukan karena tiang listrik ya. Lampu jalannya bukan. Nah mungkin ini juga padahal ada lampunya tuh, cuma udah gak nyala. Nah memang kalau dari Dinas Perhubungan sendiri mereka punya link khusus untuk melaporkan aduan. Yang penting katanya di foto,
1: ada bukti fotonya.
0: Ya, ada bukti fotonya langsung dikirimkan. Nah mungkin untuk Anda juga pendengar boleh foto nanti melalui kami, nanti kita akan up ya ke mereka atau meneruskan ya. Oke, baiklah, untuk Anda pendengar yang mau bergabung masih bisa,
1: masih ada waktu,
0: masih
1: ya.
0: Ada waktu ya, kita sampai jam 10. Boleh lewat WhatsApp juga telepon di 0821 2037 5180, atau juga Kavira
1: di 3125521.
0: Oke, saya putarkan lagu dulu ya untuk Anda pendengar di pagi hari ini di program Halo RRI.

0: Prosesnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya, baik pendengar masih di Halo RRI, silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 3125521 dan juga di 0821-2037-5180. Baik, sebelum kita tutup acara, sudah ada pendengar
6: sudah
5: kita
6: ada bergabung ya.
5: Oke, halo, assalamualaikum Halo RRI.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dia Pak Yasin.
6: Saya. Iya, silakan.
5: Silakan Pak Yasin, bagaimana ini kayu merah ya, itu lagi nih.
7: Artinya mau tambah lagi nih.
5: Oh boleh.
7: Jiluan kemarin kan Pak Camat sama Kepala Dinas DLH itu tidak pernah gubris begitu. Sehingga sampai hari ini kan dari kayu merah, kemarin kan dari kayu merah lagi. Sampai saya baku hal dan orang di muka tempat sampah di sana. Masa kayu merah masih sampai di sini. Ini yang jadi masalah. Merah Hola Jawa 2, terus Bastion Karanti, Bastion Talangami, Perumnas Ubu-Ubu.
5: Di situ
7: di sini kan bukan tempat penampungan sampah, kota Ternate bukan. Jadi sampai sekarang ini kan di sana dua tempat sana full sekali itu.
5: Iya betul.
7: Belum ada yang angkatin sementara ini.
6: Oke.
7: Ini kalau ada peneguran dari Dinas DLH sama-sama dengan Lura, berarti ada kurang begitu. Ini kayak sampah umum, padahal ini umum khusus orang Mangga Dua.
5: Iya.
7: Ini yang jadi masalah. Ada yang kurang paham begitu. Jadi mohon ada peneguran ke begitu supaya.
5: Iya betul.
7: Jadi kelas RT ini kan apa sebenarnya? RT ini kan tidak begitu. Kelasnya cuma lingkungan saja begitu.
5: Saya nanti baru tolong konfirmasi Pak.
7: Ya mudah-mudahan begitu supaya karena ini sudah keluhan beberapa kali tapi tidak ada yang.
5: Saya.
6: Iya
5: betul.
7: Oke sementara begitu.
6: Assalamualaikum.
7: Mohon maaf kalau ada.
5: Apa-apa ya. Betul Pak Yasin. Makasih Pak Yasin.
6: Terima kasih Pak Yasin untuk update-nya ya.
5: Betul. Jadi sampai sekarang belum ya.
6: Sampai sekarang masih. Belum,
5: betul sekali. Nah nanti kan kita kalau untuk Dinas Lingkungan Hidup tuh memang sudah mengarahkan kalau hal tersebut ke lurahnya ya. Oke, ini jadi berarti ada dua nih lurah, kelurah Kayu Merah sama Mangga Dua ya. Keluhannya seperti itu. Kalau yang di Mangga Dua ini sampah yang di dengan sengaja dibuang ke tempat yang buat tanaman ya, perkebunan ya.
6: Yang di Kayu Merah ya.
5: Yang di Kayu Merah. Kalau yang di Mangga Dua ini akhirnya banyak orang Kayu Merah malah buang di Mangga Dua gitu sampahnya.
6: Nah,
5: bahkan tadi beberapa kelurahan ya di selatan kota. Memang kalau misalnya berapa kali kami lewat ya, tim HWR juga lewat di Mangga Dua itu memang betul Fir.
6: Menumpuk.
5: Dan bahkan saya sampai bingung ini diangkatnya jam berapa karena setiap hari itu kalau lewat tetap penuh aja
6: tetap penuh.
5: Gitu ya. Kalau yang di dekat apa perumahan bukan perumahan apa di Hotel Bella itu
6: Bella.
5: Ya. Itu kan kadang
6: bersih ya,
5: paling di jam tertentu yang penuh tuh kalau malam. Berarti kan tuh diangkut kan. Kalau yang dilaporkan sama Pak Yasin itu memang selalu penuh. Saya juga mungkin betul karena banyak kelurahan lain juga yang buang di sampah di tempat tersebut ya.
6: Salah satunya di depan DPRD tuh Kak. Itu kan juga ada pembuangan sampah ya.
5: Iya,
6: itu juga penuh sih,
5: penuh
6: tapi
5: selalu, ya.
6: Setiap jam 5 pagi tuh pasti diangkutin ya.
5: Diangkutin jadi ya. Berarti dekat kantornya BNN ya. Kalau dekat DPRD ya. Betul. Oke lah nanti mungkin untuk Anda juga pendengar nanti bisa menyampaikan kalau misalnya lewat telepon Anda mungkin sungkan ya bisa lewat WhatsApp ya.
6: Betul.
5: Kita juga punya link khusus untuk aduannya, silakan nanti bisa diisi saja karena sudah share juga ke pendengar kami khususnya sudah tergabung dalam grup WhatsApp ya untuk fansnya Pro 1. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan. Kak Fira makasih ya.
6: Iya, terima kasih.
5: Abis ini Mbak Mira pendengar masih lanjut ya.
6: Masih lanjut dong, ada dialog.
5: Ada dialog ya, pendengar kita akan bersama dengan BNN Provinsi Maluku Utara. Ya, pastikan Anda tidak ganti frekuensi, tetap di Pro 1 RW Ternate. Nah, Kak Fira, di jam 10 saatnya kita
6: putarkan lagu Indonesia Raya.
5: Indonesia Raya. Tetap bersama Pro 1 RW Ternate.

0: Baik Bunda, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali bersama saya Safira di Ternate pagi hari ini. Dan sesuai dengan informasi sebelumnya, pendengar, bahwa di Ternate pagi hari ini kita akan ada dialog interaktif di sini bersama dengan BNN ya, di mana kita akan membahas mengenai topik yang menarik, yaitu jauhi narkoba, utamakan keluarga. Sebelumnya mendengar, kami informasikan juga untuk Anda bisa ya bergabung bersama kami melalui line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui 0821-2037-5180. Dan juga ini Anda bisa dengarkan ya di RRI Digital dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Ternate. Pendengar, jika kita membahas mengenai narkoba begitu ya, ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan individu, narkoba juga dapat menghancurkan keharmonisan keluarga, memicu tindak kriminal, serta menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, upaya pencegahan terus dilakukan melalui edukasi, penguatan peran keluarga, dan juga tentunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, serta konsekuensi hukum yang menyertai. Dan yang pendengar, untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate narasumber yang tentunya kompeten di bidang pencegahan narkoba, yaitu Dr. Andes Hairudin Uma Ternate MSI, Katim P2M BNNP Maluku Utara. Selamat pagi Pak Aji.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fira dan para pendengar di mana pun Anda berada.
0: Gimana Pak Aji pagi ini kita bertemu kembali, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu Mbak Fira, tetap semangat. Oke. Situasi yang
2: cerah ceria pagi ini ya.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Aji untuk waktunya bisa meluangkan untuk berbagi informasi ya di RRI Ternate. Pak Aji, kita langsung saja nih untuk membahas ya untuk hal ini sebagai pembuka ini ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana sih Bapak melihat kondisi penyalahgunaan narkoba di Maluku Utara saat ini?
2: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, memang persoalan narkoba adalah persoalan yang tidak ada habis-habisnya gitu.
0: Iya.
2: Oleh karena itu, BNN Provinsi Maluku Utara selaku leading sektor dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berupa pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan dalam upaya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Maluku Utara. Memang angka prevalensi terbaru untuk tahun 2025 memang angka penyalahgunaan narkoba agak sedikit naik. Oleh karena itu perlu ada upaya bersama. BNN tidak akan bisa berhasil sendiri kecuali harus didukung oleh seluruh komponen bangsa gitu. Saya kira itu Mbak Fira.
0: Oke. Berarti ini ada tren meningkat gitu ya Pak.
2: Betul.
0: Di Maluku Utara terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, mengaitkan dengan tema kita hari ini, jauhi narkoba utamakan keluarga nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan mengapa sih keluarga ini menjadi faktor penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2: Betul sekali Mbak Fira, bahwa sehebat apapun institusi negara, aparat penegak hukum dalam upaya melakukan pemberantasan narkoba, sesungguhnya kunci benteng utama itu adalah keluarga gitu. Jadi keluarga itu adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan upaya pencegahan narkoba itu sendiri gitu. Yang dilakukan secara diri dari dalam keluarga gitu.
0: Berarti ini adalah keluarga itu yang utama ya?
2: Betul,
0: ya?
2: Keluarga yang utama gitu.
0: Oke, nah ini selain keluarga, mungkin faktor lain Pak yang bisa menyebabkan seseorang ini terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, terutama untuk generasi muda ya?
2: Betul, memang aspek yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba ini banyak faktor gitu. Ada faktor dirinya sendiri, yaitu misalnya dia ada dalam sebuah lingkungan yang terkontaminasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Begitupun lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan teman sebaya pergaulan mereka gitu. Sehingga sudah tentu banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
0: Oke, okay. Apakah kalau di Maluku Utara ini juga usia yang paling banyak itu usia muda, Pak?
2: Betul, rentan sekali anak-anak usia muda gitu, hmm. yang usianya produktif. Okay. Mulai dari bahkan di SD kelas 6, hmm. SMP, SMA, udah perguruan tinggi, level sekolah itu. Artinya yeah. range usia 10 sampai 30 tahun itu usia produktif yang sesungguhnya sangat rentan.
0: Okay.
2: Oleh pengaruh penyalahgunaan narkoba gitu.
0: Nah, ini dikaitkan dengan hal itu, apakah dari BNN sendiri, Pak, ada suatu usaha preventif itu untuk memberikan edukasi khususnya untuk generasi-generasi muda ya. Apakah ada edukasi tersebut, Pak, yang diberikan oleh BNN?
2: Sudah tentu, BNN sebagai leading sektor dalam upaya pencegahan, ada empat faktor tuh, pencegahan, mm-hmm. pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Nah. Dari aspek pencegahan, BNN melakukan banyak hal, kegiatan, mm-hmm. baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat gitu. Khususnya lingkungan sekolah, mm-hmm. BNN tidak hanya masuk di perguruan tinggi, kami lakukan edukasi di tingkat juga SMA, SMP, bahkan di SD dan TK PAUD. Hmm. Kami juga mengajarkan bagaimana pola hidup sehat sejak dini gitu, sehingga ada bekal edukasi kepada anak-anak generasi bangsa untuk ke depan gitu.
0: Hmm. Berarti sudah ada dilakukan, apakah itu ke sekolah-sekolah begitu, Pak?
2: Betul,
0: bekerja ke sekolah-sekolah sama dengan
2: sekolah-sekolah ya? Begitupun kami di BNN Provinsi Maluku Utara, hmm. ada kegiatan yang sifatnya terobosan, yang hmm. itu dilakukan terus tanpa henti. Hmm. Itu setiap hari Selasa kita akan lakukan kegiatan namanya Ron Masigaro, hmm. yaitu petugas BNN dalam hal ini penyuluh dan konselor melakukan yeah. kunjungan-kunjungan hmm. itu ke masyarakat, yaitu masyarakat di mana? Masyarakat di pasar,
0: okay.
2: masyarakat di area pelabuhan, mm-hmm. di daerah terminal, di pangkalan-pangkalan ojek, mm-hmm. untuk menyuarakan, untuk bergerak bersama-sama untuk melakukan pencegahan narkoba.
0: Mm-hmm.
2: Itu sasarannya kepada masyarakat. Mm-hmm. Begitupun nanti di hari Kamis, kami lakukan kegiatan yang namanya kegiatan Kamis Kololi.
0: Okay.
2: Kegiatan Kamis Kololi, sama konteksnya adalah kita berkeliling dengan menggunakan kearifan lokal, kita berkeliling untuk menyuarakan upaya pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan. Baik di perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, bahkan di TK PAUD kami masuk untuk menyuarakan itu.
0: Okay.
2: Sehingga kegiatan yang masif sudah kita lakukan ini sudah tentu tidak akan sukses kalau tidak dibaringi dengan dukungan dari pihak keluarga.
0: Iya, peran dari keluarga itu
2: peran
0: sendiri.
2: Peran dari keluarga sebagai benteng utama. Gitu.
0: Oke, berarti ini sudah masuk ke tidak hanya mungkin di usia-usia yang matang gitu ya, Pak ya, tapi juga usia sejak dini pun gitu.
2: Betul.
0: Juga dikasih edukasi gitu.
2: Sekali
0: ya.
2: Edukasi. Begitupun okay. sampai ke ibu-ibu hamil.
0: Oke. Okay.
2: Wahai ibu hamil, tolong pastikan janin yang ibu kandung itu ketika nanti ibu melahirkan, pastikan bahwa anak itu jangan sampai terkontaminasi narkoba.
0: Ya,
2: itu. Itu pesan-pesan itu disuarakan terus.
0: Oke.
2: Okay. Oke, siap.
0: Oke. Okay. Mungkin ini banyak yang belum memahami nih, Pak. Mungkin ada tidak hanya sebagai pengguna ya, ternyata untuk narkoba ini ternyata juga ada pecandu dan juga ada pengedar narkoba. Nah, ini bisa dijelaskan dulu, Pak, ini perbedaannya seperti apa?
2: Iya, ada klasifikasi dalam Undang-Undang 35 2009 itu ada ada penyalahguna.
0: Mm-hmm.
2: Awalnya itu pengguna, pengguna, kemudian penyalahguna, kemudian terakhir itu korban penyalahguna gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa menggunakan korban penyalahguna? Untuk memastikan bahwa orang yang salah dalam menyalahgunakan narkoba itu bisa ditempuh untuk melakukan rehabilitasi gitu. Orang yang pengguna itu adalah orang yang dalam konteks terminologinya itu pengguna itu dia coba-coba. Orang yang coba-coba menggunakan narkoba gitu.
0: Okay. Nah,
2: sekarang lagi tren itu menggunakan vape. Nah, ini untuk kalangan anak-anak muda.
0: Iya, iya.
2: Nah, ini yang sekaligus nanti sebentar kita akan beritahukan bahwa BNN sangat serius, hasil temuan terbaru dari BNN Pusat dan Mabes Polri bahwa ternyata bandar itu melakukan modifikasi dengan memasukkan narkoba dalam vape itu.
0: Dalam
2: gitu.
0: Vape
2: makanya
0: itu, ya.
2: Perlu hati-hati sekali ketika ada anak-anak kita yang sudah nge-vape itu sebaiknya jangan gunakan vape. Karena bandar telah memanfaatkan wadah vape itu untuk dititipin narkoba cair gitu.
0: Oh, okay.
2: Nah, itu yang pengguna coba-coba pakai. Kemudian yang korban apa yang penyalahguna narkoba,
0: penyalahguna, ya?
2: Penyalahguna. Tadi pengguna, sekarang penyalahguna. Yeah. Kalau penyalahguna itu dia sudah menggunakan narkoba untuk kepentingan happy-happy dia, untuk bersenang-senang. Mm-mm. Penyalahguna. Dia memanfaatkan obat itu bukan
0: sudah
2: untuk terapi,
0: gitu,
2: tetapi
0: ya?
2: Belum sampai ke pecandu.
0: Oh, belum ya.
2: Ada pengguna, dia coba-coba, mm-hmm. ya, sekarang dia penyalahguna. Penyalahguna okay. itu dia sudah sering menggunakan untuk kepentingan happy dan bersenang-senang okay, gitu. Okay. Yeah. Tetapi kalau dia sudah korban penyalahguna, dia itu sudah masuk dalam level sudah ketergantungan. Dia sudah candu gitu.
0: Itulah.
2: Kalau dia tidak makan narkoba, dia akan mengalami yang namanya sakau.
0: Yeah,
2: nah, itu udah itu korban penyalahguna. Kalau sakau itu dalam bahasa keren itu namanya sengsara karena engkau. Nah, gitu, makanya orang pakai narkoba itu akan sengsara. Tidak ada yang senang gitu. Okay. Itu mungkin tahapan tingkatannya gitu. Begitupun kalau pengedar.
0: Pengedar ya.
2: Kalau pengedar udah tentu dia melakukan peredaran.
0: Peredaran.
2: Peredaran dengan menggunakan jejaring-jejaring yang dia miliki gitu, saya kira itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini terkait dengan rehabilitasi tadi kan ada tingkatannya nih, Pak. Yeah. Mungkin apakah ada klasifikasi tertentu yang dia masuk kategori bisa rehabilitasi atau pidana gitu?
2: Betul. Di BNN itu dengan pendekatan Undang-Undang 35 2009, kalau dalam kacamata hukum, teman-teman hukum itu menyatakan bahwa undang-undang ini sifatnya sangat humanis gitu. Mm-hmm. Selain ada upaya pencegahan, selain ada upaya pemberantasan, ternyata di Undang-Undang 35 2009 memberikan ruang untuk melakukan rehabilitasi.
0: Okay.
2: Rehabilitasi itu sifatnya sangat humanis. Mm-hmm. Bahwa seseorang pecandu narkoba yang sudah ketergantungan, dia bisa direhab di BNN. Atau sudah tentu akan diadakan assessment dulu kepada yang bersangkutan. Apakah tingkatan dia masih rendah, sudah sedang atau tinggi gitu. Kalau masih levelnya masih rendah, itu biasanya dengan menggunakan rawat jalan di BNN. Tetapi kalau sudah tingkatan sedang menuju ke tinggi, itu rawatnya sudah masuk kategori rawat nginap. Itu dikirim ke Badoka Makassar untuk direhabilitasi. Itu ditanggung negara, semuanya gratis tuh.
0: Okay. Berarti memang ada tingkatannya ya, Pak ya, tidak sembarangan gitu ya. Okay, siap. Nah, kalau di sanksi dipidana itu, Pak, itu kategori apa itu yang sudah dipidana gitu?
2: Iya. Sudah tentu dia memiliki barang bukti yang cukup banyak. Kemudian dia sudah berurusan dengan jejaring yang sangat luas, dan itu korbannya orang yang membeli dan itu menjadi korban sudah sangat meluas. Sudah tentu orang seperti ini dia masuk kategori bandar, pengedar, apabila termasuk juga sindikat gitu. Sehingga tempat yang paling pas adalah harus diberi sanksi pidana yang seberat-beratnya gitu.
0: Oke, baik pendengar, ini kami mengundang Anda ya juga untuk bergabung bersama kami. Silahkan untuk bertanya langsung nih seputar topik kita hari ini. Bisa melalui WA di 0821-203-7518 atau juga bisa melalui line telepon di 3125521. Dan ya pendengar, kita lanjutkan ya nanti mengenai penyalahgunaan narkoba ini. Kita beralih nih, Pak Aji, mungkin bisa dijelaskan, ini tadi sudah rehabilitasi, sudah dibahas. Nah, ini mengenai ciri-ciri seseorang ini mungkin dari keluarga ya, Pak ya, yang ingin mengenali apabila anggota keluarganya ini diduga ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Mungkin ada ciri-cirinya, silakan.
2: Iya, betul sekali Mbak Fira. Ciri-ciri orang penyalahguna narkoba atau pemakai narkoba sudah tentu akan berdampak terhadap dampak yang ditimbulkan.
0: Ya.
2: Orang pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba, dampaknya itu adalah dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial.
0: Okay.
2: Dari dampak-dampak itu, dari aspek fisik misalnya, sudah tentu kalau dia anak muda, misalnya dia malas belajar, ketika belajar di sekolah dia sering ngantuk gitu,
0: tidak konsentrasi
2: gitu, kemudian tidak fokus gitu. Nah, itu dampak fisik misalnya, dia tidak bisa dalam ruangan yang dingin, biasa cepat sekali dia kedinginan gitu. Kemudian di matahari yang panas, tetapi dia harus menggunakan jaket gitu, dia merasa dingin gitu.
0: Nah,
2: itu yang hal-hal seperti itu, dampak fisik. Kemudian Nah, dia mungkin badannya kurus, dia ceking,
0: ada
2: gitu,
0: perubahan,
2: ada perubahan fisik. Begitupun dampak psikis, karena yang diserang ini adalah otak gitu. Orang penyalahguna narkoba yang diserang itu adalah otak, dan itu kemudian merusak seluruh organ tubuh gitu.
0: Oke, nah ini mungkin jika kita ada anggota keluarga yang seperti itu, Pak, mungkin apa sih yang sebaiknya dilakukan ketika mengetahui anggota keluarganya menggunakan narkoba?
2: Ya, betul sekali Mbak Fira. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, bahwa sebagaimana judul kita, pembicaraan kita hari ini adalah jauhi narkoba, utamakan keluarga, keluarga. Peran keluarga itu sangat penting.
0: Ya.
2: Bagaimana keluarga untuk memastikan dia adalah sebuah benteng yang kuat. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu membangun komunikasi di dalam keluarga itu dengan sebaik-baiknya gitu.
0: Iya.
2: Misalnya ketika ada komunikasi yang berlangsung dalam rumah itu, sehingga para bandar, pengedar, dia tidak bisa menembus rumah itu. Jadi seorang, bukan seorang, dan kita yang dari orang tua harus memiliki pengetahuan lebih terhadap dampak yang ditimbulkan, ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba gitu. Sehingga kita bisa mendeteksi dari dini, sejak dini ini ada perubahan perilaku anak-anak kita sudah bisa membaca itu gitu. Nah, oleh karena itu, apabila misalnya dalam keluarga sudah ada ciri-ciri seperti itu, yang pertama adalah papa mama harus bangun komunikasi dengan anaknya.
0: Oke.
2: Yakinkan kepada anaknya bahwa jangan takut, ada papa dan mama gitu. Pastikan bahwa orang tua itu adalah orang pertama yang memberikan garansi terhadap kehidupan dia gitu. Jangan kemudian marah, membentak, atau misalnya menjauhi dia, tidak. Tetapi harus dirangkul.
0: Dirangkul
2: dengan cara membangun komunikasi yang efektif gitu. Saya kira itu.
0: Berarti memang komunikasi itu sangat penting ya, antara

0: modus operandi yang dilakukan oleh para pengedar, para bandar narkoba, yaitu dengan memanfaatkan ada tren sekarang menggunakan vape. Makanya cairan vape dalam liquid itu dimodifikasi dengan ada bau-bau harum, bau aroma buah-buahan dan sebagainya. Padahal itu hanya itu trik mereka, tetapi sesungguhnya kandungan dari cairan liquid itu banyak yang sudah terkontaminasi yang namanya etomidate. Saat itu saat yang sangat berbahaya. Saat itu kalau Bapak Ibu tahu, silakan di browsing, itu sebenarnya obat bius. Obat bius yang kemudian dipakai untuk pengobatan dalam rangka pengobatan di medis gitu. Tapi ini disalahgunakan. Etomidate ini kemudian ketika semakin lama digunakan, yang dirusak itu adalah sudah tentu otak gitu.
1: Otaknya.
0: Nah, orang yang menggunakan dalam jangka panjang ini sangat berbahaya. Ada pandangan bahwa sudahlah kita isap vape aja daripada merokok. Ini adalah teknik untuk melepaskan dari isap rokok konvensional. Sesungguhnya itu tidak benar. Itu tidak benar. Bahwa pergeseran dari rokok konvensional kemudian menghisap vape itu sama bahayanya gitu.
1: Sama aja.
0: Sama bahayanya gitu. Dan itu lebih berbahaya. Kemudian kalau di dalam gambaran terbaru hasil temuan BNN Mabes Polri kemudian diuji di BP POM, itu kerusakannya tidak hanya di otak, termasuk paru-paru. Paru-paru itu kemudian membeku karena banyak bulir-bulir yang dihasilkan dalam liquid itu gitu. Ya, itu berbahaya sekali.
1: Sangat berbahaya.
0: Sehingga ketika ada anak-anak yang menggunakan vape, sebaiknya orang tua mengambil langkah untuk menyatakan bahwa vape itu berbahaya untuk tubuh kita gitu. Jangan dipakai.
1: Nah, selain vape mungkin apa ya? Sekarang ini apakah penyalahgunaan obat-obatan tertentu tanpa resep dokter ini, Pak Haji, juga merupakan pelanggaran hukum juga?
0: Betul sekali. Banyak, memang saya tidak usah ungkap di sini, banyak peredaran juga terkait dengan peredaran obat-obatan itu. Banyak arahnya ke yang hasil temuan terbaru dari teman-teman Polda, termasuk BP POM, itu banyak terjadi di wilayah pertambangan. Nah, itu di wilayah Maluku Utara banyak wilayah tambang, dan itu ternyata obat-obatan itu dipakai untuk menambah stamina, tapi sesungguhnya itu merusak. Merusak ginjal, merusak otak, merusak paru-paru dan sebagainya. Dan itu tidak ada dalam kandungan resep yang mereka gunakan sesuai anjuran dokter gitu.
1: Berarti itu memang termasuk obat yang dilarang gitu.
0: Obat yang dilarang.
1: Nah, ini kemarin saya sempat juga ini baca di beritanya RRI nih, Pak Haji, mengenai ada 23 saset tembakau sintetis di Maliaro nih ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Itu gimana tuh, Pak, tanggapannya? Apakah itu juga termasuk salah satu jenisnya gitu?
0: Iya, itu yang terkait dengan modifikasi. Ada temuan baru, itu adalah tembakau gorila. Itu menggunakan tembakau biasa, tetapi dikasih serum ganja. Ada dengan menggunakan, ini saya juga tidak bisa harus dibuka di sini triknya. Ada modifikasi yang mereka lakukan itu, termasuk dengan menggunakan semprotan. Padahal itu tembakau biasa, tapi dikasih semprotan yang ada kandungan cairan narkoba. Kemudian itu dihisap, dan itu lagi tren dilakukan oleh anak-anak usia dini, tamatan-tamatan SD yang mau ke SMP, kemudian SMP mau ke SMA. Mereka memesan lewat online. Media online. Termasuk yang kemarin ditangkap teman-teman Polda, itu di Maliaro, itu banyak tuh saset-saset itu.
1: 23 saset.
0: Dan itu kerusakannya kalau ganja itu hantaman dampak yang ditimbulkan itu 0-6. Misalnya dalam hitungan angka nih. Tapi kalau yang tembakau gorila atau yang sinte itu, pukulannya itu 0-9, hantamannya lebih cepat dan daya rusaknya lebih tinggi. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya mungkin ke depan ini menjadi saran buat kita semua keluarga, orang tua, untuk kalau anak-anak sudah di kamar sendiri, pastikan bahwa di lemari pakaian mereka itu harus diperiksa. Jangan sampai ada sisa-sisa itu apa tembakau atau ada vape misalnya, atau ada bulir-bulir apa gitu yang menjadi media untuk dipakai gitu. Begitupun di dalam kamar mandi, pastikan bahwa di dalam kamar mandi tidak ada korek api, tidak ada lilin, tidak ada sendok, tidak ada silet, karena itu adalah media yang dipakai untuk membakar sesuatu dalam kamar mandi. Nah, ini yang perlu jadi waspada kita semua, termasuk di bawah kasur harus dicek juga, jangan sampai bekas suntikan, spade itu dipakai untuk menyuntik dirinya gitu. Mm-hmm. Sudah cukup banyak sekarang anak-anak yang main nyuntik-juntik juga gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang perlu kita jaga peran keluarga.

0: keluarga itu menjadi penting.
1: Iya, berarti tadi kalau kita lihat ada beberapa jenis ya Pak. Seperti tembakau itu sebenarnya kayak cuman rokok biasa ya, tapi memang itu salah satu narkotika yang memang dilarang gitu ya Pak Haji ya. Dan sebagai keluarga juga harus mengamati ya apa yang dilakukan perilaku oleh anak-anak gitu ya Pak Haji ya.
0: Betul. Nah, memang tadinya tembakau itu tembakau biasa.
1: Tembakau
0: yang
1: biasa.
0: Dijual bebas tembakau biasa.
1: Tapi disemprotkan itu tadi ya.
0: Yang unsur narkotik itu berasal dari semprotannya.
1: Cairannya itu.
0: Cairannya.
1: Ya.
0: Cairan ini yang dipesan dari luar dengan menggunakan pemesanan online.
1: Nah,
0: tembakau biasa ini dijual bebas sekarang. Dengan harga rokok yang makin hari makin naik, peralihannya itu mereka membeli tembakau biasa.
1: Itu.
0: Kemudian dibuat gulungannya,
1: linting-linting
0: itu sebelum dilinting dikasih
1: semprotan.
0: Nah ini yang perlu diwaspadai oleh kita-kita orang tua gitu.
1: Nah itu berarti di Maluku Utara ini masih banyak melalui media sosial berarti ya Pak ya?
0: Betul sekali.
1: Untuk pengedaran narkoba.
0: Tidak hanya Ternate, ada di Halmahera Barat ya gitu. Dan itu alhamdulillah atas kesadaran orang tua. Rata-rata orang tua berkoordinasi dengan kami dan kami arahkan untuk direhab ke BNN.
1: Oke.
0: Anak-anak usia produktif sebenarnya yang sudah terpapar dengan menggunakan rokok sintetis yang sintetis dengan menggunakan serum.
1: Oke. Oke. Kalau kita agak melenceng sedikit nih Pak, saya penasaran kalau beberapa waktu lalu kan di media sosial nih beredar tentang vaping. Iya, Bapak mungkin tabung gas pink itu ya.
0: Betul.
1: Pak. Apakah itu juga salah satu jenis yang dilarang itu Pak? Karena juga menjadi tren di kalangan anak muda, walaupun kalau di Maluku Utara mungkin belum ada kasus yang ditemukan ya.
0: Iya, itu namanya white pink, itu ya, yang vaping. Semprotan itu sebenarnya itu legal. Barang legal sebenarnya untuk kepentingan membuat kue
1: ya,
0: kan ada di topping-toppingnya itu kan. Tapi kemudian itu disalahgunakan. Dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan happy gitu. Makanya itu pun dalam bentuk dihirup.
1: Iya.
0: Nah, dihirup itu dampaknya luar biasa. Sehingga itu pun diamati dan dilarang ketika disalahgunakan. Ada jenis-jenis obat tertentu misalnya yang dipakai untuk kepentingan medis itu dibenarkan. Tetapi yang dilarang itu ketika disalahgunakan. Nah, contoh seperti ada seperti tadi itu bahan baku untuk membuat kue misalnya, tapi kemudian disalahgunakan itu yang kita amati bersama.
1: Oh, oke. Nah, ini kalau kita lihat nih untuk terutama generasi muda saat ini, selain pengaruh dari lingkungan teman-temannya ya ini Pak, mungkin ada pengaruh dari media sosial atau gimana nih Pak? Dari saat ini kan semuanya serba digital ya.
0: Betul.
1: Apakah peran media ini juga berperan gitu?
0: Iya, nah oleh karena itu sudah tentu apa yang terjadi sekarang di belahan bumi yang lain itu dengan sendirinya kita bisa melihat sekarang di wilayah kita sendiri gitu. Artinya dengan media yang begini terbuka membuka ruang juga berbagai informasi yang nyasar sampai kepada keluarga dan anak-anak kita.
1: Okay.
0: Makanya selaku orang tua kita juga harus bijak bagaimana menjelaskan tentang cerdas dalam menggunakan media gitu.
1: Oke. Dan sekali lagi nih peran keluarga
0: peran
1: sangat
0: keluarga,
1: penting ya, Pak ya. Karena untuk mengawasi anak-anak kita untuk bagaimana bermedia sosial gitu ya, Pak.
0: Sederhana saja Mbak Fira, anak-anak kita yang sudah punya handphone Android misalnya, sudah berapa sering kita mengecek HP mereka?
1: Nah,
0: walaupun
1: iya.
0: kita sibuk nih.
1: Iya.
0: Pada saat malam hari kita mereka sudah tidur nih, kita mengecek HP mereka. Oh, ternyata HP mereka terkunci. Ada kunci yang di mereka pakai gitu. Setelah itu kita cek HP suami mereka, suami misalnya, ternyata suami juga menggunakan kunci gitu. Setelah saya cek punya HP saya, ternyata saya juga menggunakan kunci.
1: Iya.
0: Jadi di dalam rumah itu saling mengunci informasi. Ini yang berbahaya.
1: Okay.
0: Ini yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh para pengedar bandar untuk menaklukkan rumah itu. Bahwa dalam rumah itu mereka tidak punya model komunikasi yang terbuka gitu. Makanya dikirimilah berbagai gambar-gambar metode bagaimana menggunakan narkoba dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita waspada bahwa kita harus jujur untuk sama-sama saling mengecek bahwa tidak menggunakan kunci di HP kita gitu.
1: Oke, itu dia faktor komunikasi sangat komunikasi, penting ya, pendengar. Baik, Pak Haji, kita break sebentar ya. Siap. Untuk mendengarkan satu lagu dulu. Nanti kita akan kembali lagi ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar kami kembali lagi dalam dialog interaktif pagi hari ini, masih bersama dengan saya Safira dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Randes Hairudin Umar Ternate MSI Katim P2M BNNP Maluku Utara. Tadi kita sudah banyak ya pendengar membahas mengenai jauhi narkoba dan utamakan keluarga. Tadi sudah dibahas mengenai apa saja faktornya dan juga mungkin beberapa ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Pak Haji juga ya tadi, dan sudah ditekankan mengenai pentingnya komunikasi antara orang tua dan juga anak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba ini. Kita akan kembali lagi ya pendengar ini mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar penyalahgunaan narkoba ini. Pak Haji, ini saya ingin bertanya ini mengenai BNN sendiri di Provinsi Maluku Utara ini. Mungkin tantangan terbesar yang dihadapi oleh BNN dalam memberantas peredaran narkoba khususnya di daerah kepulauan ya seperti Maluku Utara ini, silahkan.
1: Iya, betul sekali Mbak Fira. Sudah tentu wilayah kita di Maluku Utara, wilayah kepulauan, terdiri dari 10 kabupaten kota.
0: Ya.
1: Kami BNN Provinsi Maluku Utara dengan dibantu oleh BNN Kabupaten itu baru berada di 3 kabupaten, yaitu BNN Kota Tidore Kepulauan, BNN Halmahera Utara di Tobelo, dan BNN Pulau Morotai di Morotai. Sudah tentu BNN Provinsi Maluku Utara yang home base-nya di Ternate, kita juga harus mengcover 7 kabupaten kota yang belum ada BNN kabupatennya gitu. Tantangan yang paling utama adalah pentingnya pemberian pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang ada di pelosok Provinsi Maluku Utara, karena jangkauan penggunaan media sosial ini sudah merata di seluruh Provinsi Maluku Utara. Sedangkan petugas kita sebagai tim penyuluh misalnya, tim konselor misalnya, itu belum sampai terjangkau di wilayah-wilayah yang belum ada BNN Kabupaten. Oleh karena itu kami tantangan ini tidak kemudian membuat BNN Provinsi Maluku Utara berputus asa. Tetap kami semangat, yaitu dengan cara membangun kolaborasi sinergitas dengan pemerintah daerah, sudah tentu yaitu bupati wali kota. Kami memanfaatkan untuk camat dan kepala desa, lurah-lurah ikut bantu berperan aktif dalam bagaimana membangun ketahanan wilayah pesisir dari ancaman bahaya narkoba. Itu yang sudah kita lakukan.
0: Ini mungkin Pak Haji Halil yang ingin bergabung, silahkan untuk menelpon kembali Pak Haji Halil. Nah, berarti ini sudah dilakukan komunikasi juga untuk pemerintah daerah juga ya Pak Haji ya. Nah, apakah kalau di Kota Ternate ini kan salah satu kota besar ya di Maluku Utara, dan mobilitasnya juga banyak gitu Pak Haji. Kalau di mungkin kabupaten kota lain di wilayah pesisir gitu, apakah juga angka penyalahgunaan narkoba ini juga banyak, mengingat kan maksudnya tidak terlalu banyak mobilitas seperti Ternate. Kita tahan dulu Pak Haji karena sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Dari siapa, di mana?
2: Iya, saya Rio di Toloko.
0: Iya, silakan. Kario.
2: Saya mau tanya nih ya, mengenai masalah narkoba. Nah, kalau dulu kan sering sekali orang lihat BNN tuh orang rajin sekali tuh, kayak razia-razia atau. Nah, sekarang kok malah berkurang ya. Maksudnya sudah tidak pernah dengar itu lagi. Nah, kan kalau orang mau lihat juga anak-anak muda sekarang orang kebanyakan bisa rokok elektrik, dan paling banyak temuan tuh rokok elektrik itu mengandung zat-zat yang berbahaya ya, seperti narkoba. Nah, kita lihat di kalangan artis juga kayak begitu. Apakah ini kayak di Ternate ini emang sudah aman kah atau seperti apa? Terus yang kedua itu saya mau tanya, juga kalau misalkan ada tetangga kita atau misalkan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita itu ada yang menggunakan narkoba. Nah, apa kita harus melapor ke polisi dulu kah atau ke BNN? Prosedurnya seperti apa gitu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Kario untuk pertanyaannya di Toloko. Ini ada dua pertanyaan nih Pak Haji. Tadi pertanyaannya BNN ini terlihat dari karyonya sudah tidak terlalu masif gitu untuk melakukan razia. Ini apakah di Ternate sudah aman gitu? Nah, ini sudah ada yang masuk lagi. Kita angkat dulu ya Pak Haji. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi dari Masjid, Mbak.
0: Oh iya, Mas Subiono, silahkan.
3: Iya. Ini judulnya apa, BNN itu ya, Mbak?
0: Iya.
3: Oh, itu. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mas Sugiono dari Madiun.
0: Madiun.
1: Oh, jauh banget ya, nih. Pak. Siap.
0: Iya.
3: Iya, Pak. Begini, Pak. Kalau BNN itu kan, ya Allah, itu kan dilarang negara, Pak, ya. Jadi untuk aparatur di Ternate, kepolisian, Polairut, itu harus ketat, Pak, mengawasinya, Pak. Itulah terutama itu perdagangan antara pulau, Pak.
0: Iya.
3: Morotai dengan Halmahera, dengan Bacan, dengan Ambon, dengan Obi itu rawan, Pak. Jadi harus pengawasan, harus antar penerima antar pulau, Pak.
0: Okay.
3: Di situ ada jalur tikus, Pak. Kalau lewat darat, Pak, ada jalur tikusnya, ada itu, Pak. Jadi harus serasa polisi lebih tahu, Pak. Itu harus rutin, Pak, pengawasannya itu harus diperketat lebih tegas lagi karena itu, Pak. Jadi kalau ya nggak ada pengawasan itu nanti ya terus berlanjut, Pak. Gitu. Yang penting pengawasan dalam hal ini, Pak.
0: Oke.
3: Begitu saja, Pak, ya. Okay. Mudah-mudahan Ternate ini bebas dari narkoba, Pak.
1: Yeah. Makasih, Mas.
3: Generasi Mas, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Subiono di Madiun. Kita yang menjawab yang pertama dulu nih, Pak Haji. Silakan tadi, apakah di Ternate ini sudah aman gitu dari penyalahgunaan narkoba?
1: Siap, Mbak Fira, ya. Terima kasih Pak Rio dari Toloko. Beliau luar biasa mengamati tentang kiprah BNN, termasuk hal-hal yang harus dilakukan di wilayah Kota Ternate.
0: Mm-hmm.
1: Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah Ternate sudah aman? Belum, Pak Rio. Ternate belum aman nih. Nah, oleh karena itu kami memang razia ada yang sifatnya terbuka dan ada yang tutup, gitu, ada tertutup. Sudah tentu kami di BNN ada 4 bidang besar gitu. Bidang pertama adalah pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Kawan-kawan di bidang pemberantasan itu mereka ditugaskan oleh negara, mereka tidak tidur-tidur itu. Sehingga mereka ada di lapangan terus. Nanti ada informasi-informasi seperti yang dari Pak Rio seperti ini, itu sangat berguna bagi kami, Pak Rio. Sekecil apapun informasi itu sangat berguna bagi kami dalam rangka untuk memutus mata rantai.
0: Mm-hmm.
1: Contoh misalnya tadi ada tetangga yang pakai.
0: Gimana?
1: Sudah tentu dia tidak dapat sendiri, dia pasti membeli atau mengambil dari seseorang.
0: Yeah.
1: Seseorang itu siapa? Itu kalau misalnya informasi dari awal Pak Rio dan tetangga itu sudah menginformasikan misalnya, itu sangat baik bagi kami. Silakan lapor ke BNN. Ada sudah tersebar di semua kelurahan.
0: Mm-hmm.
1: Silakan, itu ada barcode kami untuk lapor BNN tuh. Atau nanti bisa Pak Rio sebentar bisa WA ke saya dengan nomor HP, nanti diminta oleh Mbak Fira, nanti akan diberikan.
0: Okay.
1: Bisa. Kemudian banyak juga rokok elektrik yang tadi kami sampaikan modifikasi lewat vape itu, benar sekali Pak Rio. Nah, ini yang perlu kita waspada. Seringkali dianggap bahwa itu hanya lebih baik daripada rokok gitu. Nah, itu salah besar. Karena sesungguhnya cairan elektrik itu sudah disusupi oleh para bandar, dimodifikasi dengan mencampurkan dengan bahan-bahan narkotika gitu.
0: Okay.
1: Saya kira itu Pak Rio, nanti tolong diinformasikan ke kami berkaitan dengan kalau memang ada tetangga atau keluarga, silakan lapor ke BNN. BNN sangat terbuka untuk kami lakukan rehabilitasi. Itu tidak diproses pidana. Misalnya ada keluarga, sanak famili yang bawa ke BNN, silakan. Pak, ini anak kami sudah terlanjur make, ini kami ingin supaya anak kami sehat.
0: Yeah.
1: Itu di BNN, kami rangkul dan akan kami sampaikan kepada teman-teman dari jajaran Polres yang domisili anak itu untuk anak ini sudah masuk dalam binaan kami. Nah, oleh karena itu jangan disentuh gitu.
0: Okay.
1: Saya kira itu Pak Rio. Yeah. Sedangkan untuk Pak Sugiono Madiun, betul sekali. Beliau walaupun jauh di mata di Madiun, tapi memiliki pengetahuan untuk memetakan jalur-jalur tikus yang ada di Maluku Utara. Setuju dengan konsep yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pengawasan itu menjadi penting. Bahwa banyak jalur tikus yang masuk sampai ke wilayah-wilayah pesisir gitu. Tetapi selain ada pengawasan, ada aspek pencegahan yang harus penting juga dilakukan. Masyarakat harus diberi pemahaman, edukasi, sehingga bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan jangan dipakai gitu. Nah, ini yang harus muncul dari masyarakat, sehingga masyarakat menjadi imun untuk kemampuan untuk menolak. Kami tidak akan pakai narkoba.
0: Okay.
1: Kami tidak akan gunakan narkoba, sehingga ketika bandar menjual narkoba, masyarakat sudah dengan terampil untuk menolak, kami tidak akan pakai. Pada posisi itu bandar akan merugi gitu. Saya kira itu yang harus.
0: Ada yang bergabung lagi di WhatsApp, ada Pak Haji Halil dari Ngade. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Haji.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji. Pak Haji, suara hilang-hilang ya?
0: Iya, suaranya agak hilang-hilang. Iya, iya jelas ini. Silakan.
4: Banyak narkoba ini sudah ada yang puluhan tahun.
0: Iya.
4: Saya ini tuh usulan cuma satu.
0: Iya.
4: Karena haram-haram ini kalau orang pergunakan kalau kedapatan lebih bagus tembak mati.
1: Saya Pak Haji.
4: Lebih bagus.
0: Oke.
4: Okay. Tembak mati itu satu kali gus. Tapi kalau begini saja sampai juga kiamat saya kira begitu. Karena penggunaan ini bukan orang di bawah, orang di atas juga ada. Tentu masih ada masalah. Ya saya kira berita narkoba ini memang tidak sah. Ini sudah pernah ada puluhan tahun saya di kantor polisi. Ulang-ulang saya sampaikan itu saja.
0: Okay.
4: Lebih bagus tembak mati daripada kecil hidup begitu. Itu marah haram orang makan. Kira-kira bagaimana Pak kalau tinggal saja, termasuk anak-anak yang tadi sampaikan tadi. Anak-anak sekarang sudah sampai semua. Ini kalau orang apian, berkumpul-kumpul itu ada semua, macam-macam bikin semua. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi saya kira saya itu kalau bagus itu pang saja. Itu satu kali sudah.
1: Nah, saya Pak Haji. Makasih Pak Haji.
0: Terima
1: gabung.
0: Kasih Pak Haji Halil di Ngade. Silahkan tanggapannya Pak Udi.
1: Saya memang wajar kalau masyarakat kemudian merasa gerah dan marah. Iya. Seperti Pak Haji Halil. Kemarahan-kemarahan seperti ini adalah bentuk dari kepedulian.
0: Iya.
1: Saya dapat memahami dan memaknai bahwa Pak Haji pu anak-anak dan Pak Haji pu cucu-cucu, orang tak akan berani isap rokok di Pak Haji muka. Karena ketegasan yang Pak Haji tunjukkan ini, harusnya semua keluarga seperti
0: ini. Itu, ya.
1: Harusnya seluruh papa, mama, dan semua keluarga yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, harus berani jam 10 malam, di mana cepat pulang sudah.
0: Ya.
1: Pengawasan kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka terlalu banyak begadang gitu.
0: Ya.
1: Kalau banyak begadang akan baku campur dengan hal-hal yang lain gitu.
0: Ya, betul.
1: Saya setuju dengan Pak Haji bahwa konotasi pang tadi artinya dalam bahasa orang Ternate pang itu maksudnya tembak, pang itu lepas tembakan. Saya kira itu adalah sebuah wujud kemarahan bersama sebenarnya sih. Terhabis-habis barang ini. Di Kiapokong tidak hanya raja jelata tapi ada juga oknum petinggi-petinggi gitu.
0: Yeah.
1: Saya kira itulah hebatnya narkoba. Dia mampu menembus ruang-ruang sendi-sendi kehidupan. Yeah, yeah. Gitu. Tidak pandang jabatan, dia punya latar belakang pendidikan, termasuk sudah status sosial dan seterusnya gitu.
0: Yeah.
1: Dan ini perlu kita jaga bersama. Jadi kembali lagi bahwa kita perkuat keluarga, ketahanan keluarga itu diperkuat, ketahanan remaja diperkuat, anak-anak sekolah kita jaga sama-sama, di rumah pun demikian, sehingga tidak ada satupun anak-anak kita yang kemudian terpapar oleh peredaran narkoba. Gitu, saya kira itu.
0: Oke, mungkin tadi pertanyaannya bisa dijawab sekalian nih Pak Haji, mengenai saya tadi, kalau di pesisir, di wilayah yang mungkin tidak seperti kota-kota besar itu, di wilayah di Maluku Utara ya, tepatnya apakah juga penyalahgunaan narkoba juga tinggi gitu?
1: Sesungguhnya untuk Maluku Utara hampir merata untuk kerawanan ini ya, sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena diawali oleh banyak media sosial yang sangat masif dan terbuka seperti ini, kemudian anak-anak ini kemudian ikut mencoba-coba. Misalnya pintu masuknya mereka menggunakan miras, menggunakan lem. Itu ada pintu-pintu masuk yang kemudian lama-kelamaan mereka terjerumus dalam peredaran narkoba.
0: Narkoba itu.
1: Ketika mereka sudah mendapatkan dalam tanda kutip, mereka mendapatkan kenikmatan sesaat, mereka dengan media sosial yang terbuka, mereka bisa memesan langsung dengan menggunakan sistem online. Nah, ini yang perlu kita waspada bersama. BNN tidak tinggal diam. BNN kemudian lakukan kerjasama juga dengan pemerintah daerah, utamanya kepala-kepala desa. Kami sudah pernah kumpul kepala-kepala desa untuk bagaimana membreakthrough mereka, mencuci otak kepala desa bahwa kepala desa sebagai garda terdepan bersama-sama dengan Babinsa dan Bambinkamtibmas harus menjaga desanya gitu. Makanya kami ada program sama-sama dengan Polda, kepolisian. Kepolisian itu ada program desa tangguh, kalau BNN itu desa bersih narkoba gitu. Nah, ini bagaimana kita memberi penguatan kepada elemen-elemen di tingkat desa untuk menjaga anak-anak muda itu jangan sampai terpapar menggunakan narkoba. Banyak hal-hal edukasi yang sudah kita lakukan, kemudian konseling, rehabilitasi, bagaimana menciptakan agen-agen pemulihan, bagaimana menciptakan kader anti narkoba, begitupun dengan informan-informan yang bisa memberikan informasi ke kita dalam rangka upaya pemberantasan narkoba. Itu yang
0: Itu banyak yang sudah dilakukan oleh BNN tentunya ya, Pak Haji ya, usaha preventif begitu. Selain tadi ada saran dari Mas Subiono juga pengawasan yang ketat. Betul. Itu juga sudah dilakukan tentunya dengan pihak-pihak terkait. Nah, kalau dari peran keluarga sendiri, misal nih Pak Haji, ada seseorang yang mau kayak sudah menyalahgunakan narkoba ini, tapi akhirnya direhab, abis itu pakai lagi. Nah, apakah ini seperti ini juga seperti apa pengaruhnya, faktornya gitu Pak Haji?
1: Ya, aspek keberhasilan pasca rehabilitasi kan program pra rehab dan pasca. Kegiatan pasca rehab itu hal yang sangat menentukan. Yang menentukan keberhasilan pasca rehabilitasi itu ada di dukungan keluarga. Ketika dia sudah selesai melakukan, menjalani proses rehabilitasi, keluarga harus menerima dia sebagai aset yang harus dijaga. Gitu. Jangan biarkan dia. Munculkan keterampilan yang dia bisa bikin apa, lakukan. Mengarahkan dia kepada hal-hal yang positif. Ketika keluarga itu merasa cuek dan menjauhkan dia, tidak ada komunikasi dengan yang bersangkutan, sudah tentu dia akan terpapar kembali gitu. Dia akan kembali kepada komunitasnya gitu. Makanya dukungan keluarga yaitu bagaimana dia harus merangkul dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional untuk selalu melakukan pembimbingan kepada yang bersangkutan. Saya kira itu.
0: Berarti masa rehab itu juga peran keluarga masih sangat
1: penting
0: ya, Pak Haji. Biar itu tidak terulang kembali.
1: Ya, posisi BNN hanya fasilitator. Tetapi kembali kepada keluarga, posisi keluarga itu yang harus memberikan dukungan paripurna. Yang
0: terdepan ya.
1: Yang terdepan untuk menjaga dia gitu. Saya kira itu.
0: Oke. Karena ini waktunya sudah mau habis, pendengar adakah yang ini bergabung ya, silakan. Satu lagi, ini ada Pak Bambang yang di Jambula yang ingin bergabung nih Pak Haji, kita terakhir kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo iya, suaranya kecil sekali nih Pak Bambang.
5: Iya, sudah terdengar,
0: masih kecil tapi oke. Sudah terdengar.
5: Oh iya. Halo.
1: Iya. Iya, Pak Bambang, silakan.
5: Iya, Pak, saya mau nanya terkait narkoba kan. Tadi katanya ada rehabilitasi buat yang pemakai ya.
0: Iya.
5: Kalau enggak salah ya. Nah, tapi kalau misalkan pengguna narkoba ini atau bahkan mungkin pengedarnya itu dari oknum aparatur sipil negara, misalkan kita sebut saya TNI atau Polri atau mungkin orang BNN sendiri, itu gimana penanganannya?
0: Oke.
5: Kan masalahnya mereka yang penegak hukumnya, tapi mereka sendiri pemakai atau bahkan mungkin pengedar, kan kita tahu banyak tuh kasus-kasusnya yang seperti itu. Itu kira-kira bagaimana tuh penanganannya? Apakah sama dengan masyarakat sipil biasa atau ada lebih lagi atau bagaimana? Kira-kira ya Pak. kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Bambang untuk pertanyaannya. Ini sangat berat ya Pak Haji. Mungkin bisa langsung dijawab nih. Tadi saya flashback kembali ya. Pertanyaannya mungkin untuk pengguna atau pengedar yang ini ternyata adalah oknum aparat kepolisian ataupun apapun itu instansi tertentu, ini bagaimana penanganannya nih Pak? Apakah sama dengan sipil gitu? Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Rehabilitasi ini adalah hak setiap warga negara. Sehingga ketika warga negara itu dia masuk kategori pengguna atau penyalahguna atau pecandu misalnya yang membutuhkan rehabilitasi, yeah, sudah tentu BNN dengan sandaran prosedur hukum kami akan lakukan rehabilitasi apabila yang bersangkutan melaporkan diri ke BNN gitu. Tetapi ada dua model Pak Bambang, ada yang melapor diri untuk direhab, itu BNN akan merangkul, itu prosesnya rehab. Ada juga yang rehabilitasi karena dia ditangkap.
0: Oke.
1: Karena ditangkap kemudian diproses oleh tim TAT namanya, tim assessment terpadu. Tim assessment terpadu itu terdiri dari BNN, pihak kesehatan, kemudian kejaksaan, dari Polda, dan nanti akan menganalisis apakah yang bersangkutan ini dia hanya pengguna saja, okay, atau dia sudah pengedar, okay, atau dia masuk dalam jaringan, ataukah yang bersangkutan ini adalah residivis. Ada tolok ukur kriteria untuk seseorang direhab.
0: Okay.
1: Sehingga kalau misalnya tadi yang dibilang Pak Bambang ada oknum misalnya, aparatur negara misalnya, apakah dia ingin melaporkan diri sendiri untuk direhab, ataukah dia ditangkap dulu baru dia ingin direhab. Nah, itu ada dua model Pak Bambang. Nah, itu mekanisme tim asesmen terpadu ada di BNN. Dan memang itu tidak ada di Polda, tidak ada di Polres, tidak ada di Kejaksaan. Karena itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2012 tentang wajib lapor bagi pecandu narkoba.
0: Okay.
1: Sehingga ketentuan itu lembaga BNN dipercaya sebagai leading sektor untuk melakukan rehabilitasi. Demikian Pak Bambang, nanti silakan ada perkembangan kalau memang ada info terkait dengan aparatur yang pakai narkoba, Pak Bambang bisa share ke kami. BNN tidak pandang bulu mau oknum siapapun, kami tetap bisa lakukan tindakan hukum yang terukur dan tertanggung jawab. Demikian Pak Bambang.
0: Oke, Pak Bambang, semoga sudah terjawab ya. Dan juga tadi pendengar lainnya ada Pak Jalil, ada Mas Subiono, ada juga Pak Rio ya di Toloko. Dan pendengar, karena ini waktunya sudah habis begitu ya, karena keterbatasan waktu, ini kita sudah di penghujung acara. Ini mungkin satu closing statement dari Pak Haji, mungkin pesan dari Bapak kepada masyarakat di Maluku Utara nih Pak, khususnya generasi muda ya, terkait dengan pentingnya menjauhi narkoba dan mengutamakan keluarga. Silahkan.
1: Baik, Mbak Fira, makasih di penghujung percakapan kita ini, pendengar dimanapun Anda berada. Sebagai penutup mungkin ada satu kalimatnya seperti ini, keluarga yang kuat dan komunikatif adalah benteng terbaik untuk mencegah narkoba. Pencegahan secara dini itu akan lebih baik daripada dilakukan upaya rehabilitasi. Sehingga apabila sudah terlanjur pakai narkoba, rehabilitasi itu menjadi penting. Silakan melaporkan diri ke BNN, rehab itu gratis, tidak diproses pidana. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mbak Fira atas percakapan kita siang ini.
0: Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Hairudin Umatra TMSI Katim P2M BNNP Maluku Utara atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Dan juga informasi yang sangat bermanfaat untuk pendengar kita semua. Pendengar, dari dialog hari ini kita memahami ya bahwa narkoba ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan juga masa depan bangsa. Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, dengan membangun komunikasi yang baik, pengawasan yang positif, serta kepedulian terhadap sesama. Dan pendengar, akhir kata saya Safira Safitri pamit undur diri di Ternate siang hari ini, dan juga nantikan Ternate siang lanjutan nanti akan ditemani oleh rekan kami Mbak Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar, salam jumpa kembali untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026. Ternate siang di kali ini pendengar, saya Titi dan juga ada Bung Ijar ya, menemani waktu siang Anda. Bung Ijar kan Mbak Dini, berdua deh menemani waktu siang Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ya. Di Ternate pendengar, hari ini atau saat ini cuaca sangat cerah ya, bahkan cukup terik ya. Untuk Anda yang mungkin sementara ini sedang beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitasnya siang hari ini. Sudah jam 11 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, mendekati jam makan siang ya pendengar ya. Yang pasti jangan lewatkan makan siang Anda ini untuk menambah energi supaya bisa melanjutkan segala aktivitasnya dari pagi tadi hingga sore nanti. Ada Sania Toy dengan You're Still The One untuk Anda, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pop Indonesia mancanegara untuk menemani waktu aktivitas yang Anda kali ini mendengar.

0: kepada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Yura Yunita dengan lagunya Mau Jadi Apa. Pendengar, kalau Anda mendapatkan pertanyaan mau jadi apa, jawabannya apa? Pasti beda-beda lah ya. Yang pasti jawabannya ya harusnya yang ini sih yang masuk akal gitu loh ya. Kalau saya mau jadi orang yang sukses gitu ya, nggak benar. Anda mau jadi apa? Oh deh, itu lagu dari Yura Yunita dan membawa kita ke menit yang ke-36 dari jam 11 siang kali ini. Pendengar, kita kulik yuk sebentar. Loh, kenapa ini ya, dengan ragam kabar informasi dari portal RRI.co.id. Pendengar ya, spill sedikit-sedikit lah ya. Dikabarkan pendengar, seorang jamaah haji Kepulauan Sula ya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita berkabar informasinya. Selain itu juga ada kabar dari Sula ke Tidore, di mana kontingen Tidore yang siap untuk mengukir prestasi di Porprov 2026 ya, tahun ini di Halmahera Utara ya. Oke, saya yakin semua kontingen juga siap untuk mengukir prestasi, tapi dibuktikannya dengan cara apa ya? Tentunya ya kita dukung semuanya deh pendengar ya. Selain itu juga pendengar, dari dunia olahraga, masih dunia bola, di mana pertarungan gengsi yang mewarnai pembukaan Gurabati Open Turnamen ya 2026 ini kemarin ya, ada sekitar 22 tim dan ini dibagi menjadi beberapa grup lah. Itu kabar nasional dari Maluku Utara. Oke, dan sekarang waktunya kita untuk ke kabar-kabar nasional pendengar. Kabar nasional yang sementara ini dari ajang Piala Dunia, dikabarkan cedera William Saliba terancam absen di Piala Dunia 2026. Waduh, sayang ini ya. Selain itu juga dari kabar keuangan, ada informasi tentang sesi awal perdagangan IHSG dibuka di zona hijau pada level 6,207 K1 ya. Oke. Pun ada kabar UNY memastikan 4 pelaku dugaan riset palsu itu adalah alumninya. Ini ya. Oke, UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Loh, kok melakukan riset yang palsu ini, gimana kan? Ini kan malu-maluin alma mater ya. Tapi nanti ya, nanti kita kabarkan informasinya untuk Anda. Pastikan masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda siang hari ini ya. Dan pun untuk Anda mendengar, oh belum jam 12 ya. Belum loh, ini baru jam 11 lebih ya. Jam 11 lewat ya. Oke ya. Anda yang sementara ini masih di jalan, kok sepi-sepi aja ini di kawasan Sulawesi Hairum. Mungkin karena cuacanya panas jadi malas keluar atau apalah ya. Yang pasti Anda yang sementara masih di jalan, hati-hati berkendara, fokus dengan kendaraan Anda ya. Kalau nggak fokus nanti lampu merah tetap nyelonong. Itu kan nggak fokus kan. Jadi fokus deh mendengar ya, untuk Anda sementara masih di jalan, masih dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya, baik yang darat, laut maupun udara ya. Lancar semuanya sampai dengan tempat tujuan Anda masing-masing.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakak

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini, pendengar ya. Oke, setengah 12 lebih ya. Hampir jam 12 siang ya, pendengar ya. Oke, dan jam-jam ini jam-jam rawan ya. Jam-jam rawan, rawannya gimana? Rawannya yang kerja biasanya jam-jam ini jam-jam ngantuk. Sebelum makan siang ngantuk, nanti setelah makan siang lebih ngantuk lagi gitu ya. Kalau jam 12 ke atas mungkin bisa break sejenak, istirahat sejenak, rebahan bentar ya, sarapan. Makan siang, rebahan, baru istirahat bentar, dilanjut lagi nanti jam 2 mungkin, jam 1 atau jam 2 lah. Kembali beraktivitas seperti pagi tadi ya. Pendengar, kalaupun tadi kita sudah spilkan ya kabar di mana UNY yang apa ya mengakui gitu loh. Mengakui ya. Kalau pelaku dugaan riset palsu itu adalah alumninya. Kita cek yuk kabarnya gimana kok bisa seperti itu gitu kan. Jadi dari mana nih? Dari Jogja berarti ya. Universitas Negeri Yogyakarta mendengar memastikan 4 pelaku kasus riset palsu di konfirmasi internasional merupakan alumni perguruan tinggi tersebut. Mereka adalah Rivaldi Fajar. Oh, kira Rivaldi Umar. Rivaldi Fajar, Prihantini, Rini Winarti, dan Riana Dwi Kurniawati. Jadi pihak UNY menambahkan mereka lulus antara tahun 2019-2021 dan mereka itu benar alumni UNY yang lulus tadi itu pendengar. Ya itu sih keterangan resmi dari UNY ya hari ini Rabu di 3 Juni 2026. Meskipun keempatnya alumni UNY, tapi pihak dari UNY juga menegaskan mereka tidak tercatat. Tidak ya, tidak tercatat sebagai dosen, sebagai peneliti maupun tenaga ahli ya. Oke, terus mereka ini siapa gitu kan. Sehingga UNY menekankan tindakan yang dilakukan mereka tidak ada kaitannya dengan kampus ya. Oke, jadi mereka membuat riset itu enggak ada hubungannya sama kampus. Mereka hanya alumni dan mereka bukan dosen, mereka bukan peneliti gitu ya. Kegiatan akademik yang dilakukan keempat orang tersebut di luar kewenangan kampus ya, artinya tidak ada kaitannya dengan UNY. Wakil Rektor Bidang Akademik UNY Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro menambahkan tindakan keempatnya murni individu, nggak ada kaitannya sama kampus sekali lagi ya. Oke, karena mereka tadi bukan dosen, bukan tendik ya. UNY juga menanggapi afiliasi penelitian atau keterangan mengenai institusi bernaungnya keempat pelaku dan organisasi tersebut tidak ada di UNY ya. Wah, entah di mana ini ya. Mereka diketahui menggunakan nama Department of Liver Transplant Surgery ya. Computation Biology and Medical Laboratory ya, Yogyakarta State University, padahal departemen tersebut tidak ada, ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam maupun Fakultas Kedokteran UNY. Nah, pihak UNY juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, tujuannya untuk melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap fakta yang sebenarnya ya secara bersama-sama ya. Jadi pendengar, intinya ya UNY membenarkan kalau 4 terduga pelaku kasus riset palsu itu merupakan alumninya yang lulus tahun periode 2019-2021 ya. Dan penegasan juga UNY ya bahwa kasus tersebut tidak berkaitan dengan institusi ya, tidak berkaitan dengan kampus karena keempat alumni bukan berstatus dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan di kampus. Dan satu lagi, UNY juga mengatakan afiliasi penelitian dilakukan para pelaku itu tidak ada di lingkungan kampus dan saat ini tengah berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek guna menelusuri lebih lanjut kasus tersebut. Oke, itu fix ya. Oh gitu ya. Memang alumni ya, tapi penelitiannya itu nggak ada hubungannya sama kampus gitu sih. Kita masih akan berbagi kabar lainnya untuk Anda. Pastikan masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda siang ini.

Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Antusias masyarakat menyambut pesta bola dunia terbesar di dunia ini terlihat dari tingginya minat membeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang, hanya yang ditawarkan pun bervariasi untuk harganya, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000 tergantung ukuran dan jenis bahan. Saudara, salah satu pedagang ada Ibu Hisnawati mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli, terutama penggemar Brasil dan Argentina. Yang paling banyak dibeli, bendera dan jersey Argentina dan juga Brasil. Dan ditambahkan, pendapatan pedagang cukup menjanjikan selama musim Piala Dunia. Dalam kondisi sepi, omset penjualan bisa mencapai Rp500.000 per hari. Sementara saat ramai pembeli, pendapatan bisa menembus angka Rp1 juta hingga Rp2 juta per hari. Momentum Piala Dunia 2026 menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung.

0: tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih kami temani Anda di Ternate siang pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Kumandang azan zuhur siang ini pada pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur terlebih dahulu.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang, kita nantikan bergabung bersama dengan program 3 untuk update informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Satu lagu terlebih dahulu pendengar untuk semuanya.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemanfaatan cagar budaya. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Hukum. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat panja perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Nazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dalam nyaman di atas lapangan?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup.

0: meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek timnas putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan kesiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
0: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan. Kita bersama, sepak bola dan cinta.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini pendengar. Kalaupun tadi kita sudah bergabung, sudah update informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga, Ternate siang kembali hadir menemani sore Anda kali ini. Siang ya, siang Anda kali ini sampai nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pukul 14 kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau Pendengar ya. Ada dari Budi Doremi, mesin waktu untuk semua.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan program Satu RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum TPU baru bagi umat muslim di Kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali Kota Ambon Bodowin Watimena mengatakan, Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja, proses itu belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Wali Kota mengaku soal anggaran, Pemkot Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pemprov Maluku terkait patungan bersama. Kendati demikian, Pemkot Ambon tak akan berhenti untuk berproses di mana radar pencarian dialihkan ke kawasan lahan Waiheru.
1: Sekian Cek Fakta.

Ya baik pendengar, bersama ini kita ikuti acara siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Rivaldi Artas, dibantu kru Lintas Seribu Pulau.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang saja untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi di Lintas Seribu Pulau. Untuk edisi hari ini, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Maya Pranira.
2: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan, sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
3: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih, tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak hak dapat mana, turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak, dia dapat, dia dikasih. Karena ada yang sudah meninggal, dia dapat. Ada supindah wilayah, dia dapat. Ada yang baru nikah, berapa bulan kemudian, kok dia bisa dapat.
2: Ketua RT 18 Kelurahan Ketsoblak, Agustinus Ohiwutun, mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah, entah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
4: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
2: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. Maya Pranira melaporkan.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Tual dan pendengar dari RRI Tual. Saya ajak Anda untuk kita menuju ke RRI Ternate yang akan melaporkan tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi hingga pengelolaan limbah. Informasi selengkapnya dilaporkan Sofyan Togubu.
5: Proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Musli Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan hingga infrastruktur. Dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
5: DLH ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait dengan infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPTL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumur resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
6: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
5: Kalau dari sisi penerapan ekonomi sirkuler, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
6: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait kantor imigrasi Ambon tegaskan jika kehadiran orang asing di Maluku harus memberi manfaat bagi masyarakat.
7: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menegaskan kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Dikatakan, keberadaan orang asing tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Di sektor pertambangan, tenaga ahli asing juga diharapkan mampu memperkenalkan metode kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku.
8: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita, ya, harusnya juga kita nggak usah terlalu curiga. Bahkan kalau perlu, kita mampu mengambil keuntungan dari kedatangan mereka. Ya. Paling tidak ketika yang didatangkan adalah tenaga ahli, kita mampu mengambil pengetahuan atau ilmu dari mereka. Dan memang salah satu fungsi yang diterapkan di Kemenaker adalah memberikan, makanya ketika orang asing datang, ya kita ambil aja pengetahuannya. Seperti pengetahuan tambang, bagaimana cara menambang yang baik, mulai dari awal sampai akhir menghasilkan hasil yang maksimal.
7: Meski demikian, pihak imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk Maluku wajib memiliki dokumen dan izin yang sesuai dengan ketentuan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan aktivitas mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang ya untuk saat ini. Dan tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Bernadia dengan Berlari. Kalau enggak mampu berlari, berjalan aja ya. Nah, pendengar, okay, kita ke mana dulu, ini ada kabar terkait dengan penurunan harga emas, pendengar. Selama 3 bulan terakhir ini menjadi peredam inflasi ternyata. Jadi setiap ada hal yang kurang enak, ternyata di situ ada sesuatu yang bisa kita, yang bisa kita apa ya, kita dapatkan. Pendengar, BPS melaporkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini menjadi peredam laju inflasi pada Mei 2026 ya. Oke, sehingga tingkat inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan. Nah, hal ini karena memang kelompok tersebut mengalami deflasi hingga 0,74%. Komoditas dari kelompok ini yang mengalami tekanan deflasi terbesar adalah emas perhiasan ya. Seperti halnya yang disampaikan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Bapak Puji Ismartini, pendengar ya. Oke, menurutnya komoditas tersebut mengalami penurunan harga selama 3 bulan berturut-turut sejak Maret 2026. Selain itu, ditambahkan pula penurunan harga emas perhiasan selama 3 bulan terakhir disebabkan merosotnya harga emas di pasar global. Komoditas emas perhiasan secara bulanan tercatat deflasi sebesar 1,17% pada Maret 2026 dan 3,76% pada April 2026. Meskipun begitu, level harga emas perhiasan masih dalam kategori tinggi ya, sehingga ini tetap menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi secara tahunan. Kita masih ada banyak ragam informasi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
7: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Lagu yang lama pendengar ya, Jangan Kau Henti dari Lingua, dan membawa kita ke menit yang ke-52 dari jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Sebelum kita bergabung kembali bersama dengan program A3 mengikuti Warta Sentral pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, masih yuk kita balik lagi dengan ragam kabar atau informasi dari balik ke daerah ya. Kita balik ke Maluku Utara kembali pendengar, kalaupun tadi demam Piala Dunia ini yang banyak, yang paling banyak dicari bendera Brasil sama Argentina. Kalau Anda, apakah juga kedua bendera itu, tim dua itu yang salah satu yang Anda jagokan pendengar? Ya pasti setiap orang beda-beda lah pendengar ya. Kita punya kabar lain, yakni ke Tobelo. Yuk kita sekarang ke Tobelo sejenak. Dari Tobelo pendengar dikabarkan lapas Tobelo panen jagung untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Nah ini ya, oke, dikabarkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tobelo, Halmahera Utara, sukses menggelar panen jagung manis sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional ya, pada hari Selasa kemarin, 2 Juni 2026. Kegiatan panen dilaksanakan di lahan pertanian milik lapas yang berfungsi sebagai sarana asimilasi dan edukasi dan menghasilkan sebanyak 80 kg jagung manis ya. Proses budidaya hingga panen dilakukan oleh warga binaan kelompok tani dengan pendampingan langsung dari petugas lapas dalam pengawasan ketat pendengar demi memastikan kualitas dan produktivitas hasil pertanian. Panen dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Tobelo, Bapak Doni Isa Dermawan, didampingi oleh pejabat struktural, staf pegawai, dan melibatkan aktif warga binaan ya. Program tersebut pendengar dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan bercocok tanam yang bisa menjadi bekal hidup pasca masa pembinaan, serta ikut mendukung penyediaan pangan bagi lingkungan lapas maupun masyarakat sekitar ya. Oke, lengkapnya bisa Anda cek langsung di portal kami rri.co.id.

0: Kantor Pro 1 Ternate kembali bergabung bersama dengan program A3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Nanik Esdeang sebagai kepala BGN yang baru setelah melihat rekam jejaknya selama menjadi wakil. Karena menurutnya Nanik selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, Dasko menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Hal itu meski pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
2: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR.
1: Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan BGN. Dalam perombakan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
1: Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dapat semakin diperkuat. Ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api di Sumatera dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026. Di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
6: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
7: Ini kan DJK ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi penetapan tersangka nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi sprindiknya betul tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya ya ditunggu aja.
6: KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam pengembangan kasus ini. Mereka ialah Farah Dina Eka Syamriati dan Direktur Utama PT Surya Anisa Kencana yaitu Anisa. Dari dua saksi tersebut, hanya Anisa yang memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia diperiksa terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Farah Dina Eka Syamriati tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA Kemenhub di Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Sudewo sebagai tersangka. Berkas perkaranya juga telah dilimpahkan dari tahap penyidikan ke penuntutan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
8: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
9: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
8: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
9: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serangan cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
10: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. Memang begitu yang terjadi di seluruh dunia, tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
9: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercayai informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudung mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau BAKOM RI memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan Haji tahun 2026. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI berhasil menyelenggarakan haji dengan sukses pada tahun 2026 ini. Apresiasi kesuksesan haji 2026 perdana oleh Kemenhaj menjadi fondasi kuat pemerintah Prabowo Subianto untuk terus melangkah dalam kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang. Tenaga ahli utama Bakom RI Hariko Wibawa Satria mengatakan kesuksesan saat haji di Muzdalifah itu saat puncak haji di Muzdalifah itu seluruh jamaah haji Indonesia sudah bergeser semua ke Mina pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Selain itu, adanya kenyamanan luar biasa jemaah haji Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan Hariko Satria Wibawa.
13: Nah, yang pertama yang paling jelas kita lihat di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu seluruh jamaah, kita berterima kasih kepada seluruh jamaah, terima kasih kepada seluruh petugas, itu sudah pindah ke Mina sebelum pukul 7 pagi. Dan ini satu prestasi kita semua, bukan hanya prestasi dari Kementerian Haji, tapi prestasi dari seluruh petugas, prestasi dari seluruh jemaah haji, dan juga kita melihat bagaimana jamaah merasakan berbagai kenyamanan di Madinah. Itu lebih kurang 8.000 ya, 8.000 jamaah haji Indonesia yang reguler itu menginap di hotel bintang 5. Kemudian semua pelayanan berjalan dengan baik, termasuk jamaah nyaman beribadah, apa yang disampaikan oleh para jamaah di media sosial. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kritik dan saran dari masyarakat itu terbukti benar-benar bermanfaat untuk Kementerian Haji. Dan
12: mendengar, ditambahkan Hariko, apresiasi dari jemaah haji Indonesia sangat penting dan kritik dari jemaah terhadap Kemenhas dan PPH Arab Saudi juga penting. Ia menjelaskan bahwasanya pelatihan selama 30 hari ini perlu dipertahankan bagi para penyelenggara, bagi para petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPH Arab Saudi dan kekompakan petugas haji. Selain itu perlu ditingkatkan pelayanan haji di tahun-tahun mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang siang ini setelah mengalami penundaan jadwal penerbangan selama 5 jam. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mutiara Hairunisa Lubis dari RRI Medan. Mutiara?
14: Ya, baik pendengar dimanapun berada, kepulangan Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan yang semula dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi hari ini mengalami penundaan selama 5 jam. Berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara ibadah haji, pesawat yang membawa rombongan jemaah haji telah mendarat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dari jadwal sebelumnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan penundaan tersebut bukan disebabkan oleh kendala pesawat, melainkan akibat kepadatan proses keberangkatan jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Menurutnya tingginya mobilitas jemaah haji dari berbagai negara yang kembali ke tanah air masing-masing menyebabkan antrean transportasi bus menuju terminal keberangkatan menjadi sangat padat. Berikut pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
15: Ini sebenarnya tidak ada permasalahan dengan ketersediaan pesawat, tapi berkaitan dengan keadaan yang ada di Bandara Jeddah. Karena memang terjadi kepadatan proses pemberangkatan, kemudian ada perubahan situasi di sana tentang pengaturan bus untuk menurunkan jemaah, yang mungkin karena kepadatan seluruh dunia, seluruh negara akan mengembalikan jemaah hajinya kembali ke tanah air mereka masing-masing, sehingga mengalami kepadatan. Dan tentu ini membuat pergerakan loading dari bus ke bandara, bandara ke pesawat, mungkin di sana terjadi macam keterlambatan akibat itu.
14: Sementara itu, berdasarkan data Kanwil Kemenhat Sumut, Kloter 2 Debarkasi Medan ini membawa sebanyak 358 jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Langkat serta para petugas haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji atas nama Nadirah Sirajuddin Ismail, nomor manifest 233, meninggal dunia pada Jumat 29 Mei 2026 akibat penyakit jantung dan dimakamkan di Mekah. Selain itu, seorang jemaah atas nama Wagini Kasan Winangun, dengan nomor manifest 036 ditunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan akibat sakit. Dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke Banda Aceh. 6 jemaah haji Aceh wafat di Arab Saudi dan mayoritas merupakan lansia dengan riwayat penyakit bawaan. Selengkapnya dilaporkan oleh TC Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
16: Jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi telah mencapai 6 orang. Terakhir adalah Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh, berusia 74 tahun, asal Kabupaten Pidi. Almarhum yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 10 menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah pada 31 Mei 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menyampaikan, mayoritas jemaah yang meninggal dunia merupakan lanjut usia lansia dengan riwayat penyakit bawaan, terutama gangguan jantung dan komplikasi kesehatan lain. PPIH Aceh terus mengingatkan seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci.
17: Sehingga kami berharap kepada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang, kemudian obat-obat.
16: Seksi Pemeriksaan Kesehatan Kostendrina mengungkapkan cuaca panas ekstrim serta padatnya aktivitas ibadah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fisik jamaah khususnya yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit tertentu.
18: Beberapa jamaah itu mereka kelelahan. Yang awalnya tidak hipertensi, jadi hipertensi. Yang awalnya ya nenek-nenek yang sehat, nggak pernah masuk angin, jadi masuk angin. Tipsnya tetap istirahat cukup, makanan bergizi.
16: Jamaah juga diminta minum air secara teratur meskipun tidak merasa haus, karena dehidrasi bisa datang dengan cepat dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri. Bank Sentral Eropa ECB melaporkan emas menjadi komponen terbesar cadangan devisa resmi global pada 2025 dengan porsi 27%, melampaui obligasi pemerintah Amerika Serikat sebesar 22% dan euro sebesar 15%. Kenaikan harga emas serta tingginya permintaan dari bank-bank sentral sebagai instrumen diversifikasi dan lindung nilai atau hedging terhadap risiko geopolitik menjadi faktor utama meningkatnya porsi emas dalam cadangan devisa dunia. Beralih ke informasi olahraga. Hari kedua Indonesia Open 2026 tengah berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi dan akan ada 46 pertandingan hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya yang akan berjuang memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter Nur Diansyah langsung dari Istora Senayan Jakarta. Nunu.
19: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta. Hari ini merupakan hari kedua Indonesia Open 2026. Sebanyak 46 pertandingan akan berlangsung sepanjang hari ini. Tuan rumah Indonesia sendiri menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya pada hari kedua. Pendengar, hingga saat ini sudah ada 4 wakil Indonesia yang bermain. Namun baru pasangan ganda putri Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti yang lolos ke babak berikutnya. 3 wakil Indonesia sudah gugur, ialah ganda campuran Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata, ganda putri Lani Tria Mayasari Apriani Rahayu, dan ganda putra Muhammad Rian Ardianto Rahmat Hidayat. Ganda putri Tiwi Fadia tampil impresif dengan mengalahkan pasangan unggulan nomor 3 dunia, baik Hana Lee Sohee dari Korea Selatan dalam rubber game dengan skor akhir 21-13, 17-21, dan 21-14. Menurut Siti Fadia, kemenangan ini merupakan modal untuk mengetahui levelnya bersama pasangan.
20: Permainan seperti di game kedua dan ketiga tadi. Kalau untuk ketemu top level ya pastinya kita secepatnya dan dokter Indonesia waktu itu ingin bersaing di level atas. Karena kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup berharga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
19: Setidaknya pendengar, sudah ada total 80 bulu tangkis yang melangkah ke babak selanjutnya. 7 datang dari hari pertama dan 1 datang dari hari kedua. Hingga sore nanti masih ada pertandingan Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan juga Raymond Joakin bersama Raymond Indra maksud kami, dan Nicholas Joakin, yang akan berlangsung hingga sore nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, dapat menonton melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga bisa datang langsung ke Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 1.

Pendengar dari Toh Pati dengan lagunya Ingin Kau Miliki, dan ini ya sebagai lagu pembuka ya di program 100% Indonesia untuk hari ini di Rabu 3 Juni 2026. Iya, Rabu ya. Ada line teleponnya diaktifkan pendengar, 312-5521-0822-1153-7429. 0821-2037-5180 itu loh ya, yang benar ya. Ayo, kami tunggu Anda bergabung. Dua jalur diaktifkan, 3 untuk kirim pesan WhatsApp-nya. Tetap di sini, ditunggu sampai nanti jam 5 ya pendengar 100% Indonesia, sampai jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Yuk, kita mau kasih lagu lagi ya. Kasih lagu lagi sebelum kita terima teleponnya nanti pendengar ya. Ada dari, oh ini lagu-lagu yang agak ngoldis aja ya kayaknya ya. Ada dari Nindi, Lydia Natalia dengan Kangen untuk semuanya.

Ya, pendengar dari siapa tadi ya? Rafika Duri dengan Tirai ya. Untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk saat ini ya. Sudah pukul 15:43 waktu Indonesia Timur, pendengar. Kita nantikan dulu kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 15:56 waktu Indonesia Timur. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 15:56 waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu

Lintas Informasi Program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate menyatakan dukungannya terhadap rencana penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat yang digagas oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Maluku Utara tahun 2026. Festival tersebut diharapkan menjadi momentum menghidupkan kembali berbagai permainan dan olahraga tradisional yang mulai ditinggalkan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsa Oli pada saat menerima kunjungan jajaran pengurus KORMI Maluku Utara yang dipimpin oleh Ketua KORMI Maluku Utara Saifuddin Juba di kantor Wali Kota Ternate Rabu 3 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, KORMI Maluku Utara memaparkan sejumlah program kerja sekaligus mengusulkan Kota Ternate sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi yang akan dilibatkan dan melibatkan seluruh induk organisasi olahraga dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara. Dikatakan pula, festival tersebut dirancang sebagai ajang pengembangan olahraga masyarakat sekaligus pelestarian berbagai cabang olahraga tradisional yang menjadi bagian dari kearifan lokal daerah. Menanggapi usulan tersebut, Rizal Marsa Oli mengatakan pemerintah Kota Ternate siap berkolaborasi dengan KORMI Maluku Utara guna mensukseskan pelaksanaan festival. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ruang publik yang sehat, inklusif, dan produktif bagi masyarakat. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Iya, pendengar, ini dari siapa ya tadi ya? Titik Sandora ya, bareng sama Mohsin Alatas dengan Relakan Daku Pergi. Dan yuk dibuka kembali line interaktif di 312-552-10821-203-75-180 untuk Anda yang mau request lagu, mau ngucapin selamat sore, mau ngucapin selamat selamat selamat hari raya udah lewat ya. Selamat sore, selamat apalagi, selamat sampai rumah ya. Oke, ada yang ulang tahun, berarti selamat ulang tahun gitu kan. Ayo, deringkan teleponnya di 312-552-10821-2037-5180 di 100% Indonesia Pro 1 RRI Ternate. Aktif kok ya line teleponnya. Ini ada yang bilang, kok gak bisa tembus nih? Bisa, coba deh baik-baik line teleponnya udah diaktifkan, udah dibuka lebar-lebar pintunya, jadi boleh ketuk pintu dulu ya. Ketuk pintu dulu tapi ya, ketuk pintu dulu berapa kali ya, ya sesering mungkin lah pendengar ya. Yang jelas pendengar, sambil nunggu Anda bergabung di line telepon, jangan lewatkan penyampaian warta berita sore nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ya pendengar ya. Ada banyak ragam informasi yang bisa Anda dapatkan. Selamat sore buat Pak Subiono ini ya. Oke. Oke juga untuk siapa tadi ini ya. Oke, oh Bung Ato. Bung Ato. Bung Ato di sebelah ya. Banyak yang salah kamar ya. Bung Ato di sebelah ya. Iya, jadi kalau mau request lagu dangdut nanti ke sebelah aja. Lagu dangdutnya di sebelah di Pro 4 ya. Kalau Pro 1 di sini kita lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya. Sekali lagi boleh ya di WhatsApp di relat ulang WA-nya, di kirim WhatsApp nanti kita bacain gitu. Bung Ipin, selamat sore Bung Ipin. Mama Inda juga selamat sore, Bunda Natalia, ada juga siapa lagi nih? Oh ngabsen ya, Pak Yasim, Mama Ulfa, Pak Haji Halil, terus Bung Ono ya, Bung siapa nih? Bung Otis. Kemarin dengar katanya sakit lagi ya Bung Otis ya. Mudah-mudahan lekas pulih ya Bung Otis ya. Oke, bisa main-main ke studio lagi gitu kan ya. Ada juga Mbak Dika, selamat sore Mbak Dika. Cik Gu Ria juga udah jarang ya. Udah jarang gabung di Pro 1. Ibu Farida, Bunda Ila. Oke. Siapa lagi ya? Banyak ya, sering tak lupakan ya. Bunda Els, Nona Vika, selamat sore. Yang di Tidore, Bung Ipin, Bung Din, Pak Abdu, terus juga Ko Ai ya, selamat sore. Ternyata cerah ya sore ini pendengar ya. Cerahnya awet dari pagi tadi hingga saat ini masih cerah di Ternate pendengar. Apakah di tempat Anda juga sama? Atau ada yang hujan? Deh, cuaca memang kita gak pernah tahu. Biasanya memang kadang teman-teman dari BMKG sudah memberikan perkiraan cuaca, tapi juga kadang-kadang nggak sesuai gitu, kadang-kadang. Tapi banyak sesuainya ya. Bung Roni, Bung Roni, kapan Bung Roni dinas? Ada yang nanya nih Bung Roni ya. Bung Roni kapan ya? Oh nanti malam Mbak Eca ya, ntar malam Mbak Eca. Kalau Bung Roninya... Oh, ntar malam bukan Mbak Eca, ntar malam siapa ya? Tuh kan? Oh, Bung Iqbal. Ah, pokoknya lah pendengar sama sore untuk semuanya. Sambil nunggu, kita dengar dulu ini ya lagu dari Iga Mawarni dengan Kasmaran untuk semuanya.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Ini dari Noah, andaikan kau datang. Dan akhirnya datang juga ya, yang mau gabungan sore ini. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore 100% Indonesia. Dengan dari siapa? Ambon.
0: Dari Ambon, Pak Junaidi. Pak Junaidi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Cuaca cerah, panas.
0: Iya, sama berarti ya. Oke.
1: Sama,
0: ya,
1: betul.
0: Iya. Di sini. Iya betul, Pak Junaidi.
1: Coba kita mau ini satu lagu dari Dian Piscesa dulu.
0: Dian Piscesa. Dian Piscesa yang mana, Pak Jun ini?
1: Tolong lihatkan dulu, begitu.
0: Tantar, Dian Piscesa. Dian Piscesa. Aku untukmu, kamu untukku.
1: Nah, kamu untukmu saja. Hah? Kamu untukku.
0: Iya, itu jadi
1: kamu satu. Untukku.
0: Kamu untukku nggak ada kalau kamu untukku.
1: Lalu kamu untuk apa?
0: Untuk apa?
1: Yang tadi apa? Yang pertama?
0: Aku untukmu, kamu untukku. Itu satu lagu, itu satu judul, Pak Jun.
1: Oh, ya sudah.
0: Itu aja.
1: Yo, okay. Malam-malam.
0: Salamnya buat siapa tuh kan?
1: Orang Manado semua masuk.
0: Manado belum ada yang masuk. Pak Junaidi baru yang pertama nih.
1: Wah, alhamdulillah. Oke, terima kasih, Bu Titi. Semoga Allah Subhanahu selalu memberkahi, lalu kemudian berikan rezeki.
0: Amin.
1: Dalam keadaan apa sehat ya, bersama mereka. Gua mau kau pedin juga di sana Iping Wa Abdul. Selamat siang, selamat sore, harapan sehat juga ya. Bung Ono juga di Halmahera Barat, di Haji Jafar juga di sana, Bun Tahir ya Atus juga di sana. Lalu Leo juga yang ada di Iri.
0: Iya.
1: Sama Indah Asigale, apa Ibu Ida Toloko. Lalu sama Ibu Indah juga di Kulaba. Selamat sore, harapan sehat semua.
0: Okay.
1: Ibu Indah El juga di Manado, selamat sore dan harapan sehat juga di sana. Lalu Purnamasari, Andi Batan, Andi Bacan ya. Lalu kemudian Pak Acim di Mangga Dua. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya, tanpa terkecuali ya. Terima kasih, Mbak Titi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi ya. Lagunya dari Dian Piscesa. Ada ini siapa ini ya? Selamat sore Bunda.
2: Sore Mbak Titi cantik saya.
0: Iya, gimana kabar?
2: Gituan baik-baik sayang. Mbak Titi gimana juga kabarnya?
0: Baik-baik juga ya. Sembarang ini WA-nya sembarang ya. Ini.
2: Ya.
0: Bun mau dengar lagunya siapa ini, Bun?
2: Itu Mbak Titi, lagunya Andai Kau Datang Kembali. Kayaknya

0: bukan Mariam Belina kah yang menyanyi itu?
1: Andai
0: kan kau datang kembali.
1: Bukannya tadi tanya tak puter yang Noah, versinya Noah, Bun?
0: Oh, bukan Noah itu. Jawaban apa yang kan ku?
1: Iya, sama Bunda, tapi mungkin versinya lain kali ya.
0: Oh iya ya, sudah. Yang lain sudah ya. Oh iya, sudah pernah saya dengar tadi. Betul.
1: Sudah. Nah, jadinya ini yang mana ini?
0: Sudah, kupasrahkan aja.
1: Kupasrahkan. Iya, pasrah sama siapa?
0: Sama Mbak Titi aja tuh.
1: Ah, iya.
0: Ada ya?
1: Lagunya siapa, Bun?
0: Kupasrahkan padamu kasih segala yang ku miliki.
1: Itu lagunya siapa, Bunda?
0: Dian Piscesa, Dian.
1: Dian Piscesanya udah ini tadi di request.
0: Oh, sudah. Iya. Jangan cari yang lain lagi, cari penyanyi yang lain ya, berarti ya.
1: Apa
0: Mbak Titi? Oh ya. Ini sudah. Kristin Penjahitan aja, burung-burung putih.
1: Burung-burung putih, ya deh, buat siapa ini?
0: Tentunya pertama, Mama Indah. Selamat sore, sudah gabung ya Mama Indah, Mbak Titi?
1: Belum.
0: Ayo gabung, ada Mbak Titi yang cantik, yang ceria-ceria. Ada juga Ibu Haja Ida di Kaditaliabu. Ada Purnama Sari ya, Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bang Luhut, ada Pak Windy, ada Mbak Esther Lita ya, Bang Lai dan Putra Tengah, dan semua-semua sudah.
1: Iya.
0: Mbak Titi, selamat bertugas ya, tetap semangat.
1: Semangat.
0: Sukses selalu ya, bahagia. Amin. Selalu. Pulangnya hati-hati sebentar, Mbak Titi.
1: Tiba-tiba. Iya, Bunda, terima kasih.
0: Selamat dan sejahtera. Amin. Oke, makasih.
1: Selamat terima kasih. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Ditunggu lagunya, Bun ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mana ini?
2: Argentina.
1: Argentina. Mau nih so beli bendera Argentina?
2: Sudah, saya pemain kok.
1: Oh, pemain kok gitu ya. Tapi kasih orang naik apa?
2: Jangan ragu.
1: Oh, jangan ragu. Tapi kasih naik bendera Argentina itu harus di atasnya ada ada bendera merah putih harus. Merah putih itu harga mati loh, enggak boleh ditaruh di bawah Argentina.
2: NKRI itu harga mati.
1: Tak apa yang tak
2: NKRI itu harga mati.
1: NKRI ya. Mama Indah bilang Argen kalah nanti. Allah. Udah dilihat di mangkok putih. Udah sama Mama Indah udah dilihat di mangkok putih katanya Argen kalah nanti.
2: Hati-hati sama mangkok meledak.
1: Bareng dibom, dibom sama ini orang bacan ya. Oke, yuk jadinya ini mau request lagu kan enggak usah nih. Lagunya siapa?
2: Iwan Fals.
1: Yang mana?
2: Lagu.
1: Menghilang, Rek.
2: Izinkan aku menyanyimu.
1: Walah, sopo Argen. Argen kalah, enggak mau.
2: Argen juara lagi.
1: Oke, yuk salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Bapak Konsep lalu. Saya mau ketemu Raja. Salam buat Pati, Bapak Konsep lalu.
1: Okay.
2: Salam buat Pati, Bapak Konsep lalu.
1: Iya.
2: Salam buat Nona Mari, Salam Konsep lalu. Oti juga, semoga sehat lalu.
1: Amin.
2: Salam buat Ipin Grenali juga yang punya berhasil itu. Nah, cepat. Ipin, bener-bener belum?
1: Belum
2: katanya. Bendera bikin.
1: Belum.
2: Sudah berenang.
1: Aduh.
2: Saya berenang, Ipin. Kubuce, saya berenang. Yadi, saya berenang. Saya berenang kalian. Oke. Salam semua sampai terkecuali.
1: Oke.
2: Saya di Argentina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuh ya Mama Indah yang mau kalah. Mama Indah, ya Allah, masa kalah sih. Kalau Bung ini, Bung siapa ya, udah gabung. Halo Mama Indah.
3: Halo, 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini prediksinya mana nih, Mam Indah? Mana yang menang ini? Argen kalah ya nanti ya?
3: Ya ya, kalau enggak. Yang bilang kalah nanti itu dapat dusun.
1: Itu lagi banyak di sini soalnya orang-orangnya Argen banyak di sini di Maluku Utara ini orang Argen.
3: Yang lagi nyiar di sebelah itu orang Argen.
1: Oh, yang di sebelah orang Argen lah. Ini mau ini mau jadinya mau request lagunya siapa ini?
3: Lagu Di Antara Bintang. Hello.
1: Hello.
3: Iya.
1: Di Antara Bintang.
3: Iya.
1: Ada nggak ya Di Antara Bintang? Di Antara Kalian kali, Pam?
3: Di Antara Bintang.
1: Oke, Di Antara Bintang. Deh, nanti dicari deh. Ini Mam Indah mau salamnya buat siapa?
3: Iya, salam buat semua-semua. Mm-mm. Buat orang Argen yang baru lewat tadi. Yang tenggelam lama sekali, baru muncul lagi.
1: Harap latihan sehat. Bun, kemarin latihan bola, ini kan mau tanding nih lah. Iya, dia iya, ini, iya. Takut ini. Aja deh.
3: Oke, terus ada Bunda Natalia juga, ada Bunda El, Senalifika, Pak Junaidi, Pak Yayan juga, ada Bang Otis, ada Bung Laras. Buat Ko Ama di Tidore sana harapan sehat, ada Ko Abdu, Ko Ai, Ko Din, Ko Bucu, Bung Ipin, ada Ibu Farida, ada Ibu Ila, ada Ayu Masohi, Bang Andi, ada Purnama juga, ada Mama Eba, ada Pak Haji Halil, Pak Haji Jafar, ada Ko Tahir, ada Mafiat, ada Ko Yasi, Mak Subiono, Mak Santoso, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
1: Oke,
3: buat Kak Titi, makasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: selamat
3: sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mama Indah, terima kasih. Oh, kalau Pak Subiono ini Spanyol katanya ya. deh, masing-masing pendukung pasti pengen yang klubnya menang ya, timnya menang gitu kan ya. Tapi nanti kita lihat aja, belum berjalan ya, nanti tunggu aja siapa kira-kira yang jadi jawaranya ya untuk Piala Dunia 2026. Ya deh, mendengar ada 4 lagu yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda masih di sini di 100% Indonesia.
4: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ini lagu dari Iwan Fals ya, Izinkan Aku Menyayangimu. Spesial lagunya tadi yang request Alvarez ya. Mudah-mudahan terhibur. Dan masih ada satu lagu terakhir yang belum terputar ya. Ini sebagai lagu penutup Mama Indah, lagunya tak putar sebagai lagu penutup ya Mama Indah ya. Mudah-mudahan terhibur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mendengarkan, udah apalagi ya, udah pantau-pantau aja ya. Terima kasih, kami sudahi 100% Indonesia sore ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih kami temani Anda di Ternate sore kali ini, pendengar, dan selanjutnya kita ikuti informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Kami informasikan untuk periode hari ini di tanggal 3 Juni 2026, kami mulai dari komoditas beras dengan harga komoditas beras dengan kualitas super yang kedua dengan harga Rp18.750 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp45.000 per kilogram, daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram, bawang merah dengan harga Rp66.250 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp55.000 per kilogram, cabai merah dengan harga Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp95.000 per kilogram, minyak goreng dengan harga Rp23.000 per kilogram, dan gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian untuk informasi harga pangan strategis nasional di seputaran kota Ternate dan sekitarnya periode 3 Juni 2026 berdasarkan PIHPS wilayah Maluku Utara.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Tim dokter Bidokes Polda Maluku Utara tidak menemukan adanya kekerasan terhadap jenazah korban yang merupakan driver Grab di Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026.

0: Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Komitmen itu ditandai dengan pelaksanaan User Assessment Test atau UAT, aplikasi SPMB serta penanda tanganan fakta integritas yang melibatkan berbagai lembaga pengawas dan pemangku kepentingan. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun wakil gubernur, sekda maupun komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menggelar User Assessment Test atau UAT, aplikasi sistem penerimaan murid baru tahun 2026 yang berlangsung di SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Selasa siang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe, Sekretaris Daerah Samsuni Al-Qadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara. Pelaksanaan UAT dan penandatanganan fakta integritas menjadi langkah awal untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun manipulasi data. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe mengapresiasi inovasi aplikasi SPMB yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menurutnya, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas seluruh pelaksana di lapangan.
1: Mari kita percaya penuh sistem ini. Kalau kepercayaan penuh terhadap sistem ini, dipastikan masyarakat di luar sana bisa percaya. Membangun dunia itu, dari opini publik, sistem ini benar-benar menghadirkan integritas, kejujuran, profesionalitas yang tidak boleh diganggu.
2: Sarbin menegaskan, penerapan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan ruang belajar dan fasilitas sekolah. Ia juga memastikan para operator aplikasi menjaga profesionalisme dan tidak membuka ruang praktik kecurangan. Dengan sistem yang telah mengunci kuota secara otomatis, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menilai penerapan SPMB berbasis sistem digital menjadi tonggak baru keterbukaan publik dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan tidak mencoba melakukan intervensi terhadap hasil seleksi.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun wakil gubernur, sekda maupun komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara. Ini proses yang cukup terbuka, dan hari ini juga kami akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti proses dan prosedur.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menjelaskan, pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap. Di tahap pertama melalui jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua melalui jalur domisili atau zonasi dan jalur mutasi. Komitmen menjaga objektivitas seleksi juga diperkuat melalui penandatanganan integritas yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Abu Bakar Abdullah berharap sinergitas lintas sektor tersebut mampu menghadirkan proses penerimaan peserta didik yang bersih, adil, dan terpercaya, sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul sejak awal memasuki dunia pendidikan. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, tim Dr. Bidokes Polda Maluku Utara tidak menemukan adanya kekerasan terhadap jenazah korban yang merupakan driver Grab di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Kairiyah Mahmudah.
3: Kepolisian Resort Ternate mengungkap penyebab kematian driver Grab berinisial DNS 36 tahun di kamar kos yang berlokasi di lingkungan RT 14 RW 5 Kelurahan Maliero Kecamatan Ternate Tengah Selasa siang. Korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangga kos setelah mencium bau menyengat dari dalam kamar korban. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi menyatakan dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku Utara, korban diduga mengalami serangan jantung. Kapolres juga mengakui dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun dirinya mengakui untuk lebih mengetahui kepastian penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penolakan dari pihak keluarga korban.
4: Kata dokter Tati, diduga disebabkan oleh serangan serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Seperti itu, makanya adanya darah keluar dari hidung. Kalau untuk melihat keseluruhannya harus ada otopsi, tetapi keluarga korban tidak mau. Makanya Kasat Reskrim sedang menyiapkan berita acara penolakannya. Berita acara penolakannya harus dari keluarga korban kan? Keluarga korban yang membuat berita acara penolakan tersebut. Kenapa sampai tidak mau diotopsi? Dan memang yang bersangkutan memiliki riwayat darah tinggi. Seperti itu.
3: Korban diduga meninggal sudah 36 jam sebelum ditemukan. Penemuan jenazah korban tersebut sempat menggegerkan warga sekitar karena kondisi korban yang sudah mulai tidak utuh dan menimbulkan bau tak sedap dari dalam kamar kos. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
5: Yang orang yang sering diburu itu Argentina dan Brasil.
6: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini. Terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
5: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecilnya, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP penggemar, cuma dapat 350. Yang orang yang sering diburu itu dua itu tuh, Argentina dan Brasil.
6: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hasnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
0: Persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara 2026 di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
7: Persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 KONI Kota Tidore Kepulauan Ali Dukumalamo saat diwawancarai pada Selasa kemarin. Ali menjelaskan, secara umum seluruh cabang olahraga yang akan berlaga telah menyatakan kesiapan baik dari sisi atlet maupun kebutuhan teknis lainnya. Ia mengungkapkan kontingen Kota Tidore akan diperkuat oleh 177 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial dari 17 cabang olahraga. Menurut dia, seluruh kontingen dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Halmahera Utara pada 7 Juni 2026. Sebelum keberangkatan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menggelar upacara pelepasan resmi pada 4 Juni 2026 di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Upacara tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada para atlet.
8: Kesiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan itu sudah mencapai 85%. Yang pertama, jumlah atlet, kemudian cabur yang diikutsertakan dalam pekan olahraga provinsi itu sebanyak 15 cabur, dan atlet yang nanti akan berjibat di Porprov nanti adalah sejumlah atletnya 142 orang, kemudian ofisial dan pelatih itu 25 orang, yaitu dari KONI Kota Tidore Kepulauan sebanyak 10 orang. Total kontingen Kota Tidore Kepulauan dalam ajang Porprov ini sebanyak 177 orang.
7: Ia menambahkan, setelah upacara pelepasan dua cabang olahraga yang akan terlebih dahulu berangkat, yakni cabang olahraga sepak bola dan bola voli. Selain kesiapan atlet, Ali juga memastikan bahwa aspek pendukung seperti transportasi dari Sofifi menuju Tobelo serta akomodasi selama berada di lokasi pertandingan telah dipersiapkan dengan baik.
8: Untuk persiapan transportasi dari Sofifi ke Tobelo, kemudian akomodasi di Tobelo, itu semua sudah steady. Insya Allah saya sudah sampaikan ke Ketum bahwa tim maju untuk kontingen Kota Dore Kepulauan insya Allah berangkat tanggal 5.
7: Dengan kesiapan tersebut, kontingen Dore diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih prestasi pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 3 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Lulubah, Tobelo, Kau, Ibu, Cahu, Jailolo, Maliput, Toba, Wasile, Maba, Lulubah, Petani, Jibe, Gane, dan sekitarnya. Asalnya potensi hujan lebat disertai petiran angin kencang di wilayah Maba, Wasile, Weda, Petani, dan sekitarnya. Untuk cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi pada siang sore hari di wilayah Morotai, Balela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kau, Jailolo, Wasile, Oba, Maba, Weda, Patani, Gane, Bakan, Ogi, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan Anda sudah mendengarkan tadi pendengar untuk menyampaikan Warta Berita Sore produksi RRI Ternate. Untuk di Ternate malam ini pendengar, edisi Rabu 3 Juni 2026, tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda untuk di Ternate malam ya, dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya pendengar. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Nanang Qosim ZA Juz Amma.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadaqallahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

sang wajah yang ku persembahkan padanya, menghitung segala yang ku punya.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya untuk di Ternate malam ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi menikmati makan malam bersama keluarga ataupun yang lagi menikmati suasana santai ya di malam hari ini, tentunya dengan harapan mudah-mudahan ya Anda selalu sehat dan selalu akur bersama orang-orang tercinta tentunya. Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:57 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta ya untuk menemani Anda di Ternate malam ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista. Untuk anggaran alutsista hingga MBG ini tidak ganggu struktur APBN. Purwaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG ini telah diperhitungkan secara agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Demikian pendengar cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoaks Purbaya sebut program MBG membebani APBN.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah Anda ikuti tadi Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, selanjutnya kami masih temani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani suasana malam Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu dari Gita Gutawa dengan judul Rumahku. Tetap bersama kami dan kami ucapkan selamat menikmati suasana malam hari ini.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Nikita Willy dengan judul Lebih Dari Indah yang sudah kita dengarkan ya di malam hari ini. Dan sudah menemani kita hingga pukul 19.11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, semoga menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk di Ternate malam ini. Pendengar, Komisi 4 DPRD Maluku Utara mendesak pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan untuk segera menyelesaikan persoalan pengelolaan limbah di RSU Sofivi secara menyeluruh dan berkelanjutan, menyusul temuan sampah domestik yang bercampur dengan limbah medis di area belakang rumah sakit. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusi, menilai persoalan tersebut ini sangat menunjukkan lemahnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit dalam merencanakan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Menurutnya, rumah sakit wajib memastikan seluruh proses pengelolaan limbah medis ini dilakukan sesuai regulasi yang berlaku karena limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan apabila tidak ditangani secara benar. Muhajirin menjelaskan terdapat sejumlah metode pengelolaan limbah B3 yang dapat diterapkan sesuai ketentuan, mulai dari pengelolaan secara kimia, fisika maupun biologi, hingga pemanfaatan fasilitas khusus seperti injeksi sumur dalam, kolam penyimpanan, serta tempat pembuangan akhir limbah B3 yang akan yang aman tentunya ya, dan juga memenuhi standar. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara Dr. Gischard Krons sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait temuan tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dan penelusuran di lapangan bersama pihak RSU Sofivi, ditemukan adanya sampah domestik yang tercampur dengan limbah medis di area belakang rumah sakit. Menurut Dinas Kesehatan, kondisi tersebut, pendengar, ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya belum tersedianya tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3 yang memenuhi ketentuan kapasitas TPS domestik yang kerap mengalami kelebihan muatan, serta masih perlunya peringkatan kepatuhan petugas dalam melakukan pemilahan limbah. Selain itu, pendengar, lokasi TPS domestik yang berada di belakang rumah sakit dan berdekatan dengan permukiman warga menyebabkan area tersebut dapat diakses oleh pihak luar sehingga volume sampah yang masuk sulit dikendalikan sepenuhnya. Untuk jangka menengah, pemerintah juga berencana membangun TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis dan regulasi. Mengurus perizinan pengelolaan limbah, memperkuat sistem untuk pengawasan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan limbah fasilitas kesehatan. Komisi 4 DPRD Maluku Utara berharap langkah-langkah yang telah direncanakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membangun sistem pengelolaan limbah rumah sakit yang aman sesuai regulasi dan berkelanjutan guna melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, satu lagu dari Yuni Shara sendiri itu Tak Mudah yang sudah kita dengarkan di malam hari ini ya. Masih di Ternate malam ini pendengar, masih bersama Iqbal dan juga Bung Adrian ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan untuk hari ini juga pendengar ya, cuaca ini masih sangat bersahabat ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang malam hari juga yang mau rencana keluar ya, ada yang berbelanja ataupun yang lagi yang akan berkunjung ke keluarga juga ya di malam hari ini, ataupun yang lagi menikmati suasana santai di rumah juga ya, tentunya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate bersama PT Pelni Persero melaksanakan kegiatan penanaman pohon di kawasan TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, kegiatan tersebut ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim dengan penanaman sebanyak 50 pohon yang terdiri dari pohon tanjung atau Mimusops elengi ya pendengar, ketapang kencana, serta sejumlah jenis pohon penghijauan lainnya. PLT Kepala DLH Kota Ternate Musli Muhammad mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, melalui kegiatan ini, PT Pelni menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang selama ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan konservasi dan penghijauan di sejumlah daerah di Indonesia. Muslim menambahkan kolaborasi antara PT Pelni dan DLH diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya peduli lingkungan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kegiatan penanaman pohon di TPA Buku Deru-Deru tersebut ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mewariskan lingkungan yang hijau, bersih, lestari bagi generasi mendatang. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, Abu Bakar mengimbau masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Hal tersebut disampaikan Abu Bakar saat memaparkan kondisi pendidikan menengah di Kota Ternate pada pengukuhan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP SMA, SMK, dan SLB Kota Ternate periode 2026-2029 di Aula SMA Negeri 5 Ternate pada Rabu 3 Juni 2026. Mantan PJ Sekprov Malut ini menilai kualitas layanan pendidikan di SMA dan SMK Kota Ternate kini semakin merata berkat dukungan program sekolah gratis, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan tata kelola pendidikan. Selain itu, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, seluruh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di Maluku Utara diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Langkah tersebut pendengar diharapkan dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan sekaligus memastikan berbagai program pengembangan sekolah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian pendengar, untuk mengatasi kondisi tersebut, Abu Bakar mendorong sekolah dan tenaga pendidik memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Menurutnya, berbagai platform pembelajaran yang telah disediakan pemerintah pusat dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak keterbatasan fasilitas fisik. Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini juga tengah menjalankan program sekolah model serta peningkatan kompetensi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga pendengar, menjelang kumandang azan Isya, kami hadirkan lagu religi. Tetap bersama kami,
Kita dengarkan lagu dari Tere dengan judul Aku Patut Membenci Dia. Tetap bersama kami.

0: Ara, kamu kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
0: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.

0: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara resmi meluncurkan video profil pembangunan zona integritas tahun 2026. Peluncuran video berlangsung pada Senin 1 Juni 2026 sebagai bentuk komitmen menuju lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya. Peluncuran video profil ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam pembangunan zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Melalui video tersebut disajikan gambaran komprehensif mengenai berbagai langkah pembenahan, inovasi layanan, serta penguatan budaya kerja berintegritas yang telah dan terus dilaksanakan. Pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan indikator administrasi, melainkan sebagai komitmen berkelanjutan untuk membangun sistem peradilan yang profesional, modern, dan terpercaya. Dengan peluncuran ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin meningkat, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berbenah demi menghadirkan keadilan yang berkualitas. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sanghaji menerima kunjungan Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Provinsi Maluku Utara M. Saleh Talib di ruang kerja Bupati Halmahera Tengah pada Selasa 2 Juni 2026. Pertemuan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama pihak BWS Maluku Utara tersebut merupakan tindak lanjut atas kejadian banjir yang melanda wilayah Kota Weda pada Senin malam, sekaligus membahas pemantauan kondisi saluran sungai dan langkah penanganan banjir di sejumlah titik terdampak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikram Malan Sanghaji menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan serta respon cepat dari pihak Balai Wilayah Sungai dalam melihat langsung kondisi Kota Weda pasca banjir. Menurut Ikram, Balai Wilayah Sungai menunjukkan respon yang sangat baik dan siap bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam penanganan banjir. Usai meninjau langsung lokasi terdampak banjir bersama Wakil Bupati, Bupati Ikram mengatakan pemerintah daerah telah mengevakuasi sejumlah warga terdampak ke lokasi yang lebih aman, termasuk di kediaman Bupati dan aula kantor Bupati yang disiapkan sebagai tempat penampungan sementara. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: here. Maybe
1: internet.
0: Off at your...
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta ya. Walaupun lagu ini sudah lama, tapi masih asik ya untuk kita dengarkan di suasana malam hari ini pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam hari ini ya, bersama keluarga di rumah ataupun yang lagi dalam perjalanan ya, ekstra hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke, pendengar, di Ternate malam ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi Piala Dunia ya. Ini FIFA perketat aturan Piala Dunia 2026 demi kurangi jeda taktis. FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Larangan berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. FIFA menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis. Praktik itu dianggap mengganggu ritme dan juga alur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan wasit akan bertindak proaktif. Mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Menurut FIFA, aturan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelatih peserta. Penyampaian dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen berlangsung. Selain itu pendengar, FIFA dan IFAB menyiapkan sejumlah perubahan aturan lainnya. Langkah tersebut mencakup perluasan kewenangan penggunaan VAR. Kemudian perubahan aturan juga diarahkan mengurangi pemborosan waktu pertandingan. Upaya itu diharapkan meningkatkan efektivitas jalannya laga. Hingga kini belum ada aturan terkait kartu kuning bagi pelatih. FIFA juga belum mengumumkan sanksi pengusiran dari area teknis. Fokus utama kebijakan baru ini tetap pada pencegahan jeda taktis, terutama saat pemain berkumpul dengan pelatih ketika kiper dirawat ya. Itu dia pendengar informasi mengenai Piala Dunia ya 2026. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi dari daerah Maluku Utara. Informasi selanjutnya ya yang kami kutip dari rri.co.id. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat termasuk di Maluku Utara. Selain merusak kesehatan dan masa depan generasi muda, narkoba juga berpotensi menghancurkan keharmonisan keluarga serta menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu disampaikan Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Provinsi Maluku Utara, Dr. Andes Hairun Umaternate MSI dalam program sanksi bertema Jauhi Narkoba, Utamakan Keluarga pada Rabu 3 Juni 2026. Menurut Khairuddin, persoalan narkoba merupakan masalah yang terus berkembang sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. BNN tidak akan bisa berhasil sendiri, perlu dukungan seluruh komponen bangsa untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Maluku Utara. Ia mengungkapkan berdasarkan data prevalensi terbaru tahun 2025, angka penyalahgunaan narkoba di Maluku Utara mengalami peningkatan. Kondisi tersebut ini menjadi perhatian serius bagi BNN untuk terus memperkuat program pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat sehingga pemberantasan narkoba. Dalam dialog tersebut pendengar, Khairuddin juga mengingatkan masyarakat terhadap tren penyalahgunaan vape yang kini dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba. Berdasarkan temuan BNN dan aparat penegak hukum, sejumlah cairan vape ini digunakan diduga telah dicampur dengan zat berbahaya yang dapat merusak otak dan organ tubuh lainnya. Selain itu pendengar, ia juga mengungkapkan adanya tren penggunaan tembakau sintesis atau yang dikenal sebagai tembakau gorila di kalangan remaja. Tembakau tersebut merupakan tembakau biasa yang dicampur cairan mengandung narkotika sehingga memiliki efek yang jauh lebih berbahaya. Kemudian pendengar, melalui tema Jauhi Narkoba Utamakan Keluarga, BNN Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama dalam melindungi masyarakat untuk memperkuat peran keluarga
tentunya ya untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba demi mewujudkan Maluku Utara yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Ya, itu dia pendengar ya informasi yang kami kutip dari rri.co.id, keluarga jadi benteng utama cegah penyalahgunaan narkoba di Maluku Utara. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Slang, Restar Hati, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini ya. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar, untuk Ruang Rindu edisi Rabu 3 Juni 2026 ya, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kami bergabung untuk Ruang Rindu Nasional ya pendengar. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta. Untuk Ruang Rindu Nasional nanti akan dipandu ya oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya untuk hostnya. Dan untuk bintang tamunya ya pendengar, untuk Ruang Rindu ada Doniel X Neo pendengar ya. Nanti Anda bisa dengarkan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate malam ini. Selanjutnya kita dengarkan lagu dari Iwan Fals dengan judul Gadis Tani. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar satu lagu dari Iwan Fals, Gadis Tani yang sudah kita dengarkan. Dan kita ke informasi pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Sanana pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adeningsimus mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya satu orang jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Haji Edi Sadayana Edo, wafat di Mekah Al-Mukarramah pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 18.50 waktu setempat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, ia menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haji Edi Sadayana Edo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini, kata Bupati pada Rabu 3 Juni 2026. Ia juga memanjatkan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seluruh amal ibadahnya diterima. Selain itu, ia turut mendoakan seluruh jemaah haji asal Kepulauan Sula yang saat ini masih berada di tanah suci agar senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji dan dapat kembali ke daerah dengan selamat serta meraih predikat haji mabrur. Almarhum merupakan sosok ASN yang disiplin, bertanggung jawab dan memiliki pengabdian yang baik dalam pekerjaannya. Kepergian beliau tentu menjadi kehilangan bagi keluarga, rekan kerja dan juga masyarakat Kepulauan Sula. Diketahui almarhum tergabung dalam kloter 13 UPG Embarkasi Makassar bersama jemaah haji dari sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula juga ini terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses penanganan jemaah dan perkembangan jemaah haji asal Maluku Utara. Ya, kami juga turut berduka cita ya atas meninggalnya ini salah satu jemaah haji ya dari Kepulauan Sula. Oke, semoga amal ibadah diterima ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi selanjutnya ini masih dari Sanana pendengar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara melaporkan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PCIMM Kepulauan Sula Prabowo Sibela ke Polres Kepulauan Sula. Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Kepulauan Sula pada Selasa 2 Juni 2026 dengan nomor STTLP-111/6/2026/SPKT-Polres Kepulauan Sula. Prabowo dilaporkan lantaran diduga menggelar aksi unjuk rasa tanpa pemberitahuan serta menimbulkan keonaran saat perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-23 Kabupaten Kepulauan Sula yang berlangsung di kawasan Benteng The Verwatching Sanana pada Minggu 31 Mei 2026. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sula, Sutomo Teapon, menegaskan pemerintah daerah tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari The Overtones dengan judul Ku Ingin Kau Tahu. Tetap bersama kami.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik, pendengar, satu lagu dari Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Pergi kemana nih pendengar? Pergi ke pergi jalan-jalan nih pendengar ya. Oke. Mudah-mudahan dengan satu lagu ini bisa menghibur Anda di malam hari ini, dan terima kasih Anda tetap mendengarkan kami ya di RRI Pro 1 Ternate. Dan malam hari ini tentunya untuk Anda juga yang dinas malam juga ya seperti Iqbal, tetap semangat ya untuk Anda, ataupun ada laporan-laporan yang belum terselesaikan yang akan Anda selesaikan di malam hari ini, tentunya tetap semangat ya. Oke, untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini juga ya, selamat bersantai-santai, berkumpul bersama keluarga tentunya ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pendengar, kita ke informasi dari Tidore pendengar ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan ini mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Muslihin, pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa daerahnya mengirim dua peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Menurut Muslihin, keduanya telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Hasan Busori, Ternate, sebagai bagian dari proses seleksi sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Kemudian mendengar, Muslihin berharap dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan tersebut ini dapat lolos dan terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara Agustus mendatang. Ya, mudah-mudahan ya dua siswa ini yang dari Tidore ya bisa lolos tentunya ya, mewakili Maluku Utara ikut seleksi Paskibraka Nasional. Oke, pendengar ya, dan selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.
1: Inspirasi. Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami mendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah
8: juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
12: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
14: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
21: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
22: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
23: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
24: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
24: そしてあの、選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。
1: 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
22: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
21: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
22: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: Pro 1 RRI Terbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti tadi penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Oke pendengar, untuk di Ternate malam ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Samson dengan judul Lulu yang sudah menemani kita hingga pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya ya untuk Anda mendengar dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk malam hari ini di Kota Ternate saat ini lagi diguyur hujan ya, untuk Anda juga yang lagi di rumah, lagi beristirahat sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, tentunya selamat beristirahat. Dan untuk Anda juga pendengar ya yang saat ini lagi di jalan, juga ekstra hati-hati di jalan, apalagi kondisi saat ini ya masih diguyur hujan untuk di Kota Ternate. Tentunya saat ini hujan selalu turun deras ya pendengar, dan membuat aktivitas apalagi untuk Anda yang beraktivitas di jalan ya, tentunya berkendara pada saat hujan ini bukanlah hal yang mudah ya pendengar untuk dilakukan oleh sebagian orang. Berbagai persiapan untuk mencegah hal-hal yang berdampak buruk ini harus segera dilakukan ya sebelum berkendara, mulai persiapkan fisik hingga kesehatan ya, apalagi untuk di Kota Ternate sini ya. Ini pegunungan juga ya pendengar ya, jadi untuk Anda juga yang mau melakukan tanjakan ya, menaiki tanjakan ataupun yang melakukan turun ya, ini juga harus ekstra hati-hati di jalan pendengar ya, karena kalau di musim hujan seperti ini tentunya jalanan yang licin akibat derasnya hujan ini seringkali menjadi salah satu penyebab ya pendengar terjadinya kecelakaan fatal. Oleh sebab itu tentunya ya pengguna jalan, untuk Anda harus ekstra hati-hati dalam mengendarai kendaraan, entah itu roda 2 maupun roda 4 tentunya pendengar ya. Dan tentunya ini harus dicek dulu ya pendengar ya untuk bannya ya. Kalau ban yang memiliki dasar lasar ini masih cukup bagus ya untuk berdaya cengkraman tentunya untuk di permukaan aspal, karena ban yang kembangnya sudah habis atau lazim disebut sudah botak ya pendengar, ini akan menambah licin ketika bermotor. Ya tentunya kondisi rem juga harus bagus ya pendengar ya. Berkendara dalam kondisi jalan yang licin tentunya ya, ini sangat membutuhkan tingkat dan teknik pengereman yang tepat tentunya ya, hal itu agar para pengendara tidak mudah tergelincir. Kemudian pastikan juga ya pendengar lampu ini menyala ya, lampu-lampu di kendaraan diupayakan dalam kondisi berfungsi atau menyala dengan baik ya, mulai dari lampu utama, lampu rem ya, hingga lampu isyarat berbelok atau lampu sen pendengar. Kemudian untuk Anda juga pendengar ya, ini di musim hujan tentunya waspada genangan air juga pendengar ya. Tentunya genangan air di jalan ini sulit diterka pendengar ya, apakah di bawahnya ada lubang kecil atau lubang besar yang membahayakan. Untuk itu sebisa mungkin ya agar menghindari ketika melihat genangan air yang mencurigakan tentunya ya pendengar. Jika terpaksa dan mendadak terkena lubang, maka perlambat laju motor ya, hal ini untuk menghindari pemotor terperosok dan risiko lebih fatal lainnya pendengar tentunya ya. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda ya, untuk mendengar setia RRI Pro 1 Ternate nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, 10 malam nanti ada Ruang Rindu ya pendengar, Ruang Rindu Nasional, nanti kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon, ya bukan Ambon ya pendengar ya, Jakarta ya, nanti akan dipandu oleh rekan kami yang ada di RRI Pro 1 Jakarta ya, ada Mbak Ita Purnamasari dan juga ada Bung Yudi Ismail ya untuk bintang tamu ya, untuk bintang tamunya yaitu Donil X Neo pendengar ya, untuk bintang tamunya. Oke, tetap bersama kami, kita dengarkan lagi pendengar ya lagu dari Drive bersama Bintang, dan nanti pada pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk Ruang Rindu Nasional.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habit is Power karya Tadjo Hari Palopo mengajak kita mengenali cara untuk menghilangkan kebiasaan lama yang sudah mengakar pada diri kita sendiri. Kebiasaan lama yang tentunya berdampak negatif sehingga kita harus menghancurkan kebiasaan lama tersebut. Kita dapat mengganti kebiasaan negatif menjadi hal yang positif. Dalam buku Habit is Power, menjelaskan bahwa sebuah kebiasaan pada diri sendiri merupakan ciri khas yang cukup sulit untuk dihilangkan. Apalagi jika kebiasaan itu sudah sejak kecil kita lakukan, baik dalam hal positif maupun negatif. Namun, jika kita mempunyai kebiasaan negatif, tentunya menjadi satu hal yang tidak baik ke depannya bagi diri kita sendiri. Pengarang dalam buku ini mengajarkan kita harus mengubah kebiasaan lama yang negatif, berubah menjadi positif, setidaknya untuk diri kita sendiri. Namun motivasi saja tidak cukup untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Tapi setidaknya dengan motivasi bisa berubah niat untuk memulai. Tetapi kebiasaan jugalah yang akan membuat kita tetap terus menjalaninya. Dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, kita mempunyai kebiasaan yang biasanya dilakukan secara terus-menerus dan kebiasaan itu dapat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kebiasaan lama, jika tidak dipelajari dan dilakukan dengan baik, juga tidak akan menghasilkan perubahan baru yang positif, termasuk masa depan yang sukses bagi kita. Untuk meraih pencapaian tertentu, kita harus berusaha untuk menghancurkan kebiasaan lama yang buruk dan mulai membangun kebiasaan yang positif. Buku ini akan sangat membantu untuk mewujudkan semua itu. Bahkan, kita akan mencapai kesuksesan serta impian yang diinginkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: inspirasi. Ini inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Oke loh. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan,
0: gitu. Ternyata
1: jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh, ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, agak-agak gitu, ada Funk Star ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Ya, anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet. Paten itu
0: Neo, itu ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga gak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga gak tahu.
0: Seriusan?
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi enggak, orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu.
1: Itu
0: ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh atau boleh?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi boleh atau boleh? Tadi kata katanya itu
0: Bos
1: judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos. Tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Bagaimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
1: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: okay. Albert,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh, Daniel F. Nel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tenotini, Jumat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat
1: ya,
4: Om.
1: Salam kenal, salam
4: sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya, makanan Mas Daniel ini setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
0: Mm-hmm.
4: Juga Putra Magenda Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya,
5: terima kasih.
0: Mas fansnya Yuri. Oma-oma lo Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita terima dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia. Lah,
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Dahnya, Bang Doni, Bang Iis, Mal gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu itu susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya ya, kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya nanti jawabannya ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga tuh. Aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
6: amin, amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Itu yeah, naik siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya. Yeah.
6: Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini boleh, Bang.
1: Boleh. Ya.
7: Ini bahasa gaul aja, Bang, ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi, Bang, sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan, Bang, ini, Bang.
1: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu, Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja, Bang, pertanyaan.
1: Siap, thank you ya, Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan, langsung Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anu salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari
1: jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajar Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap

0: Kan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Wah. Oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya.
0: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
0: Banyak gue.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah,
1: Yeah.
0: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah gue pengen jadi rapper nih.
1: Okay.
0: Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu, coba okay. Belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
0: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah ibaratnya.
1: Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya.
1: Masih
0: lagu,
1: ya?
0: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
1: salah satu radio
0: ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay. Penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: It's another one. Hey, gila. Mana aja lu?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil. Bang Jordi. Ya.
2: Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu. Oh,
0: iya, sama malam, Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya bulan purnamanya indah.
0: Iya, betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Wah. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya?
1: Ya,
2: luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke, okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di apa namanya di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita kemana?
1: Mana dong, selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya, Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap
4: aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
6: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
6: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
6: Yo.
1: Selamat malam.
6: Nih oh, saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya,
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
6: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya, itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap. Mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Okay, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Okay.
6: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Okay, Teteh.
6: Sukses untuk Donil dan salam
5: Teteh.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
6: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
6: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Ataku.
0: Siap.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu silakan langsung dengan Doni ya.
5: Ya, Ayu. Halo Ayu.
7: Ya, selamat malam Bang Daniel.
5: Selamat malam.
7: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper.
5: Iya, rap ya.
7: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
7: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
7: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
7: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
7: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
7: Terima kasih Bang Benijo, Pak Widi, dan saya rekan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam. Bang Kendi.
5: Malam Bang Kendi.
8: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
8: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
8: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
8: Salam kenal. Ya Bang Daniel
5: Donial,
8: aslinya
5: ya?
8: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
8: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
5: Oke.
1: Nanti dijawab ya.
5: Dijawab ya.
8: Ya salam saya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
8: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
9: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
9: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
9: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Ore.
0: Mantap.
9: Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Silakan.
9: Abang.
0: Ya.
9: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
9: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
9: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, yaudah. Terima kasih ya.
9: Salamnya belum. Ada 3.
1: Oke.
9: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Luis, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
9: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
9: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
9: Oke. Janji melulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab.
0: Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi, 3
0: jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
5: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
5: Kalau pop, pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya.
5: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit. Yeah.
0: Rap kata-katanya yang sulit.
5: Karena gitu mesti ya. Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
5: satu waktu. Iya.
1: Kan?
5: Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
0: Oke. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Oke.
5: Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
5: ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga, kayak pokoknya itu kan lupa
5: punya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
5: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya.
5: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia, Singapura.
5: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu lo, Mas. Kan?
0: Amin.
5: Next. Ya,
1: amin.
0: Tapi ada rencana reunion nggak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah ya?
1: Di semua acara komplit ya?
5: Acara Kang. Festival ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
5: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
5: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa nggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip dude ya.
0: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Anak Jaksel. Hati-hati
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
5: Iwa dulu dong. Panutan kita lah gitu.
0: 93
5: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa, ya.
5: Ingin kembali jadi ya
0: itulah. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
5: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa, pokoknya.
0: Bisa
5: yang
0: ya.
5: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Oke.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Nah, siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
5: Siap.
0: Bener
1: Tono
0: kan?
1: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram.
0: WA kita.
2: Ya.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang.
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Oh, ini temannya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh
3: di platform ya.
0: Ini platform Mas juga. Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Banyak Surabaya
2: pernah
0: juga ya.
3: Tapi
2: Mas
3: paling
2: ya.
3: Paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya.
3: IO-nya kabur.
0: Ya. Yeah.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Juga pernah.
2: Ya, tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Do Mikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Benar, Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit, tapi bisa
0: gitu
3: beli
0: ya?
3: Kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung
2: iya,
3: gitu.
2: Ya.
3: Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: Sini itu Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe, tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh gitu. Iya ya. Ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo. Ya.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi,
2: ada Bang Andi di Bengkulu.
0: Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke Bang Andi.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke Bang Andi. Siap. Terima kasih Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu.
0: Okay.
3: Lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: sih maksudnya. Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang rap lainnya selain, juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
3: ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyaklah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Listening. Okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Gak enak
0: gitu, gitu ya, oke.
2: Harus pas mas,
0: betul. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
3: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
3: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Iya. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh ya, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: maksudnya? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tule jai nak jai jatul jai ji kuntul jari banyak. Semua langsung wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendirilah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaenak jadi ada rapnya ada sedikit rapnya, tiba, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444149.

0: 9.
1: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
0: Selamat
1: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali.
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya.
2: Mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
3: Lebaran ya.
0: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
1: Mas
0: Bang
1: Donil, ex Neo.
0: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
0: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
0: Nyanyi, penyanyi.
1: Silakan di
3: Raja Perempuan.
0: Penyanyi rap Pak Mali.
1: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
1: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
1: Oke. Hmm? Siap.
0: Nah, itu aja jadi.
2: Oke ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama
1: Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu.
1: Oh.
3: Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
1: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
1: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
1: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
0: masalah sosial
1: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
1: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Oke.
0: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Doni?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
0: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
1: Baik. Nah, ya. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Bram di Tamiang.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
1: Iya.
3: Ya.
0: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
1: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
0: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Ita, semuanya.
1: Iya. Amin.
0: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
1: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
1: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Yudhya, Mbak Ita ya, salam dulu.
1: Silakan
0: Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Sukta Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
1: Terima kasih.
0: Makasih.
4: Mas Yudhya, Mas Donel dilanjut ya.
1: Iya, sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang
0: ada
1: Mas
0: Bram.
1: Silakan. Halo.
0: Halo Pak Bram.
5: Ya.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
1: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
0: Oh, boleh.
1: Lagu apa tuh?
0: Silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
0: Oh ya, pasti. Ya. Di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
0: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
1: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak juga tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi ya, idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah sudah, satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
0: Oke, okay, ini ada
3: penelpon 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro, langsung Pedro dengan Bang dengan Donil.
0: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
0: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
0: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
1: Sidi. Yang Sidi lagi Sidi lagi.
3: Oke.
1: Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
0: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
1: Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
1: Oke, silakan langsung.
0: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
1: Oke.
0: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
0: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
0: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
0: antara Psychoji dan
1: Psychoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
0: sekilas
3: buat.
0: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya Neo gitu ya. Ya gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
0: ada cirinya
3: masing-masing. Di Didit tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
0: Iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
0: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya masing-masing.
1: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
0: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin gitu aja.
0: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Gitu aku juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rep-repnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya.
0: Po ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pola dan kupu-kupu, siapa makan nasi kalau minum susu, itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap nah, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sudah Anda ikuti tadi ya untuk Ruang Rindu Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta ya pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Iqbal Kutaman yang bertugas dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Dan kita berjumpa lagi ya nanti di Ternate Malam untuk edisi lainnya. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Rabu 3 Juni 2026, mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara. Inilah RRI Pro 1 Ternate, terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara melalui pemancar FM 101,8 dan streaming kami dan aplikasi RRI Digital. Edisi kami 4 Juni 2026 dan untuk Ternate pagi ini kami tim yang bertugas bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya masih atau baru saja mendengarkan kami di FM 101,8 maupun aplikasi radio digital dan streaming di www.rri.co.id. Pendengar, waktu subuh Anda lebih produktif lagi ya. Alhamdulillah tentunya buat Anda yang baru saja mengikuti atau melaksanakan, maksud kami melaksanakan ya tentunya sholat subuh. Semoga apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, untuk waktu subuh Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti religi pagi atau kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad yang alhamdulillah sudah hadir ya di studio Pro 1 RRI Ternate, di mana beliau akan menyampaikan topik bagian kedua untuk lanjutan hidup adalah ujian. Baik, kita menyapa terlebih dahulu Pak Ustadz Usman Muhammad. Inspirasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, sehat ya Pak Ustadz. Ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita lanjut di bagian kedua ya untuk lanjutan kuliah subuh. Ya. Hidup adalah ujian. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah sehingga di pagi hari ini kita kembali dipertemukan walaupun hanya lewat udara dan saling mendengar suara kita masing-masing dalam acara kuliah subuh Pro 1 RRI Ternate. Setelah beberapa jam kita menikmati salah satu nikmat yang juga paling besar juga dalam hidup ini, yaitu nyenyaknya tidur malam kita. Telah terbangun ya kita sebagai manusia beriman, sebelum melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan kita, hidup dan kehidupan kita, kita awali dengan melaksanakan salat subuh, berzikir, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk semoga perjalanan hidup kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak henti-henti marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in-nya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang hidup adalah ujian. Memang dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini tidak lepas dari yang namanya ujian. Bahkan orang beriman pun harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Hasiban nasu ayatraku ayuk minu billahi," sehingga manusia jangan mengatakan bahwa dia telah beriman kemudian tanpa diuji dulu ya. Dengan ujian itulah kita bisa mendapatkan satu predikat yang terbaik. Sama halnya dengan orang ketika dalam menjalani hidup ini mengikuti pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, tentunya untuk mendapatkan kualitas-kualitas tertentu kita harus diuji dulu. Nah, dengan ujian itulah kita bisa melihat seperti apa kualitas kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin." Artinya kamu akan diuji dengan sesuatu. Sesuatu bisa dengan rasa takut ya, kelaparan, kemudian kekurangan harta benda, kehilangan jiwa ya, anggota keluarga yang meninggal dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan ujian-ujian Allah. Kemudian Allah katakan, "Fabasyyiris sabirin," berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar dalam menghadapi setiap ujian itu. Oleh sebab itu, para pendengar sekalian yang berbahagia, Sekecil apapun ujian yang kita hadapi dalam hidup ini, harus kita sikapi dengan sikap sabar. Ujian yang diberikan Allah, apakah itu berupa musibah, bencana, malapetaka dan lain sebagainya, itu semua itu bukan berarti bahwa Allah membenci kita.
0: Iya, tapi justru ya, maaf sebelumnya sudah ada penelpon yang bergabung di WhatsApp. Kita terima dulu telepon dari Pak Haji Halil. Halo, assalamualaikum Pak Haji, silahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Echa, silahkan, ada Pak Ustadz Usman Muhammad.
1: Silakan Pak Haji.
2: Berkesan.
0: Iya.
2: Ini tema menyangkut berkorban. Apa sih kita harus berkorban, bukan hanya waktu di ada, tetapi
0: hidup adalah
2: ujian. Kemudian juga kenapa kita harus silaturahmi kepada Allah? Kenapa kita harus beriman? Sebenarnya ada apa di dalam itu bangsa Islam?
1: Terima kasih Pak Haji.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik Pak Haji, tema kita pagi ini adalah hidup adalah ujian. Nah, bisa juga yang dikatakan berkorban tadi kan, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail itu juga merupakan ujian atau cobaan keimanan. Ya, tentunya memang betul Pak, bahwa hidup ini memang kita harus berkorban. Nah, karena memang itu juga merupakan salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi harta, kedudukan maupun jabatan, ya. Nah, kita diminta berbuat baiklah atau berkorbanlah dengan apa yang kita miliki. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ini dari Bandung ini.
0: Iya, baik, silakan.
2: Silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tentang hidup dalam ujian ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sengsara, kesenangan, itulah ujian.
2: Iya.
1: Berbeda apa ujian karena harta itu kan. Lebih berat memang ujian karena masalah ke apa kemiskinan. Kalau kemiskinan ujian paling juga mencuri Pak cuma hanya dapat makan kan keterpaksaan. Tapi kalau ujian karena jabatan, harta dan sebagainya, waduh, ini maaf ya Pak. Saya pernah rasakan saya sendiri lah. Dulu saya pernah sedikit mapan ekonomi Pak. Ujiannya aduh, bagaimana? Kalau saya begini Pak, menghadapi ujian seperti halnya dunia gemerlap atau narkoba, saya belum pernah terlibat. Badan saya bersih Pak dari mineral kok. Tapi ujian sisi lain karena saya imam ke selama ujian sama wanita ke dulu tuh Pak, tapi dari sekarang sudah lain lagi dengan
2: selama
1: dia sekarang enggak luar yang dulu lagi gitu Pak. Karena betul, karena apabila sudah ada materi sedikit dapat asli tebal Pak, ujiannya wanita. Dulu saya kan bebas, saya gitu saja. Tapi soal dulu ada itu Pak, saya belum pernah terlibat. Nah, bagaimana Pak memperkuat istiqomah saya sekarang karena sekarang sudah lain lagi seperti yang dulu Pak. Makanya di sini saya hidup sendiri. Kenapa hidup sendiri? Banyak muhasabah. Karena saya pernah menikah sampai 8 kali Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan, luar biasa beliau ini di sana. Sarah, sekarang di sana kan baru jam 3 lewat di sana ini. Luar biasa ya. Baik. Kita lanjut ke Pak Haji Halil tadi dulu baru kita sambungin Pak Ahmad Irwan ya. Jadi Pak Haji, jadi dengan harta kita berkorban. Dengan kedudukan dan jabatan kita hendaklah berkorban atau berbuat baik ya. Begitu juga kalau tidak ada itu, umangkan alho ilmun fal yatasaddaqa bi ilmi. Barang siapa yang ada di punya ilmu, maka berbuat baiklah dengan ilmu itu untuk orang lain. Nah, sehingga kita hidup ini apa yang kita miliki itu kita manfaatkan untuk kebaikan dan kebersamaan. Nah, makanya Rasulullah mengatakan lagi dalam satu hadis lain mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada manusia lain. Ya, oleh sebab itu maka berkorban ini penting ya. Dan korban sebenarnya hukumnya wajib. Kalau kita baca dalam surat Al-Kautsar ya, inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya telah banyak kami berikan nikmat kepadamu ya. Yang nikmat itu diberikan begitu banyak itu ibarat telaga Kautsar, tidak ada henti-hentinya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkorbanlah. Nah itu. Jadi makanya dengan ada tiga hal tadi, kalau kita punya memiliki itu semua ya, kalau tidak punya harta, kalau tidak punya kekuatan fisik bisa membantu mengangkat beban berat, atau kekuatan karena ada kekuasaan, ada jabatan. Nah, kemudian kalau punya ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi berkorban ini penting. Nah, kenapa dia berkorban? Itulah sehingga terjadi saling memberi dan menerima antara orang yang punya dan orang yang tidak punya. Dan situlah terjadi satu hal yang sangat penting sekali, bahwa akan terjadi menghilangkan segala macam bentuk-bentuk kecemburuan sosial. Sebab kalau terjadi kecemburuan sosial, kita punya harta melimpah, tidak dimanfaatkan, dibagikan kepada orang lain dengan berupa zakat, infak maupun sedekah, nah itu nanti akan menimbulkan masalah, menimbulkan ketidakharmonisan, ada iri, ada dengki, ada dendam dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, betul Pak. Jadi cobaan ini atau ujian itu bukan hanya dalam bentuk sesuatu yang tidak baik atau tidak enak saja, kemiskinan ya. Bahkan orang ketika diuji dengan kemiskinan malah justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saya sering memberikan contoh begini. Seseorang itu belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya penghasilan yang tetap, dia hampir setiap hari itu di samping melaksanakan salat 5 waktu, dia tidak pernah tinggalkan salat sunat duha, tidak pernah tinggalkan salat sunat tahajud dan lain sebagainya. Dia selalu memohon kepada Allah ya. Ketika selesai salat duha dia berdoa, Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu, jika seandainya rezekiku itu ada di langit engkau turunkan kepadaku ya Allah, wa in kana fil ardi fakhriju, jika seandainya dalam perut bumi engkau keluar

0: pakailah untuk aku, ya. Jika seandainya dia tempat yang jauh, kau dekatkan. Jika seandainya dia susah, engkau mudahkan, ya Allah, ya. Hampir setiap hari. Dan itu malah semakin mendekatkan diri seseorang pada Allah. Tapi kadang-kadang ketika, ya sudah tadi digambarkan Pak Ahmad tadi, bahwa pernah memiliki segalanya, kemudian dengan segalanya itu kemudian akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, masalah apa namanya, penyalahgunaan narkoba, ya, kemudian pelaksanaan akibat daripada godaan daripada apa nama lawan jenis dan lain sebagainya. Kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu makanya saya sering mengatakan bahwa paling tidak ada tiga hal yang kita dalam setiap selesai, dalam setiap sholat, dalam sujud itu kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah saya orang yang akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Kemudian berikanlah kepada saya, ya Allah, harta rezeki yang halal lagi baik. Nah, kemudian ya Allah, zat yang maha membolak balik hati, tetapkanlah hati saya, ya, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak balik hati, tetapkanlah hati saya pada agamamu yang benar, tetap istiqamah, ya. Dan alhamdulillah umpamanya sekarang Pak Ahmad, ya, sudah pernah menceritakan masa lalunya agak kelam seperti tadi, itu sudah menjadi masa lalu. Insya Allah dengan demikian yang setelah melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan sekarang ini, insya Allah, ya, itu akan lebih, ya, segalanya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas bahwa, ya, kita harus sabar dalam menghadapi segala macam ujian, baik cobaan itu dalam bentuk sesuatu yang tidak mengenakan ataupun sesuatu yang mengenakan, ya. Kita harus selalu meminta kepada Allah supaya istiqamah dalam menjalankan perintahnya, ya. Makanya tadi dalam akhir ayat 153 surat Al-Baqarah tadi Allah katakan, wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar seperti apa? Nah, berikutnya pada ayat berikutnya Allah katakan, alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini milik Allah, segala yang saya miliki adalah milik Allah, kemudian hanya kepada Allah lah kita kembali, ya. Nah, dengan demikian makanya akan diberikan hidayat, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ahmad, ada orang yang istilah bilang, ya, lebih baik mantan preman atau lebih baik mantan apa namanya, residivis, mantan penyalahguna narkoba yang macam-macam istilah mantan, itu lebih bagus daripada mantan kiai atau mantan ulama, ya. Ya, kalau namanya mantan preman atau mantan ini kan berarti pernah menjadi bergemul dengan perbuatan-perbuatan tidak baik, kemudian sadar dan kemudian menjadi baik. Tapi dikatakan mantan ulama, mantan ustadz, mantan ini kan berarti dulu pernah jadi ustadz, jadi pernah ulama, kemudian terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Itu yang sebenarnya tidak baik, ya. Nah, oleh sebab itu makanya tentunya kita berupaya sedemikian rupa supaya menjadi orang yang selalu taat dalam melaksanakan perintah Allah. Rasulullah mengatakan begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan atau yang tidak mau.
1: Pak Ustaz, iya, tapi maaf, kita terima lagi penonton,
0: oh, ya, yang bergabung.
1: Iya, via WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa? Oh, Pak Bung Ono. Iya, baik. Yeah. Silakan Bung Ono di Halbar, Jailolo. Yeah. Silakan.
0: Silakan Pak Ono.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, jadi kadang-kadang kita itu begini, Ustaz. Dalam menjalani hidup ini kita sudah berusaha, tapi kadang-kadang apa yang kita doakan itu dia lambat untuk kita dapatkan dari Allah gitu. Oleh karena itu saya mau tanya, apa bedanya antara apa tadi judul kita ini,
0: hidup adalah ujian,
2: cobaan hidup dengan takdir,
0: ya,
2: kira-kira bedanya bagaimana? Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, makasih Pak Ono di Halbar, di Jailolo ya. Ya. Memang kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada Allah, ya. Itu kadang-kadang kita merasanya kok lama sekali saya minta kok belum juga diberikan. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenungkan dengan baik, ya, sebenarnya kadang-kadang mungkin sudah dalam itu yang kita minta itu sebenarnya sudah diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak sadar, ya. Bahkan kadang-kadang sebelum kita minta saja Allah sudah berikan, ya. Nah, oleh sebab itu makanya tentunya memang tadi dikatakan ada takdir, ada nasib dan lain sebagainya, ya. Tapi perlu diketahui bahwa upaya dalam hidup ini dikatakan bahwa sebenarnya segala sesuatu itu nasib seseorang itu adalah yang merubah adalah nasib dirinya sendiri, ya. Jadi maka dikatakan bahwa seorang itu bernasib baik atau tidak itu terbentuk dari bagaimana sikap dan perbuatannya. Karena Allah sudah memberikan kita, ya, kita memberikan kita hati nurani, ya, memberikan kita akal, memberikan kita fisik, ya. Nah, dengan akal itu kita punya ilmu, dengan mempergunakan akal insya Allah kita mendapatkan ilmu. Maka dikatakan bahwa seseorang Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri atau seseorang itu sendiri mau merubah nasibnya sendiri. Kalau kita ingin maju tentunya harus berupaya sedemikian berikhtiar, ya. Nah, sama saya dengan dulu ketika terjadi COVID itu kan ramai sekali, ya, sampai kita dianjurkan supaya jangan salat berjamaah dulu, kita salat sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Ada orang yang kadang-kadang pernah suatu ketika Pak Yono, ya, saya pernah berkhutbah di Masjid Raya Masjid Nur Al Munawar, saya bahas tentang masalah itu, ya. Nah, kemudian ada ya orang yang datang setelah selesai datang berdiskusi, Ustaz, tadi Ustaz bilang begini, padahal sebenarnya itu semua kan sudah diatur oleh Allah, ya. Tapi kita tidak boleh, kita hanya takut kepada Allah. Kenapa kita takut kepada COVID dan lain sebagainya, ya. Saya bilang begini, bukan kita takut kepada COVID, dan itu justru Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang diarah ke sana, tahu bahwa itu ada berbahaya, ya, akal dan pikiran kita, kita manfaatkan, hindari, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa itu bahaya, kemudian kita tawakal saja ke sana, itu bukan nama tawakal namanya, tapi itu namanya nekat, ya, bunuh diri, ya. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa sesuatu itu membahayakan, usahakan dihindari. Maka Allah berikan kita akal dan pikiran, ya. Ada ilmu, dengan otak itu kita punya pengetahuan, dan pengetahuan itu kita manfaatkan untuk bisa menghindari segala hal-hal yang membahayakan bagi diri kita. Kalau kita ingin sukses dalam pendidikan umpamanya, tentunya harus belajar dengan tekun. Makanya Al-Quran itu Allah turunkan yang pertama kali, ya. Ini pernah ditanya oleh ibu-ibu dalam satu majelis, ya, yaitu ketika di kemarin waktu bulan Ramadan itu kita dialog sahur, ada ibu bertanya begini, Ustaz, kita tahu bahwa salat itu ibadah yang paling pertama sekali diperiksa oleh Allah. Ibadah salatnya baik akan diterima ibadah yang lain juga. Kalau salatnya ditolak akan ditolak juga segala ibadah yang lain. Tapi kenapa ayat Al-Quran yang turun pertama tidak perintah salat, aqimis salat, tapi justru yang pertama kali turun ayat itu memerintahkan kita iqra, artinya baca. Mohon penjelasan, Ustaz. Nah, terus saya jelaskan begini. Betul, kita tahu bahwa salat itu adalah ibadah yang paling pokok dalam Islam, malah justru yang paling pertama sekali diperiksa atau dihisab oleh Allah. Jika salahnya baik dan diterima, akan baik pula ibadah yang lainnya. Jika salahnya ditolak, yang lain juga akan ditolak. Tapi perlu kita ketahui, orang melaksanakan salat atau mendirikan salat itu membutuhkan pengetahuan. Salat itu ada syarat wajibnya salat, ada rukun-rukun salat, ada sunat-sunat salat, ada juga hal-hal yang membatalkan salat, ada yang tidak boleh dilaksanakan ketika salat dan lain sebagainya. Semua itu diketahui harus dengan melalui membaca dulu. Makanya oleh sebab itu Allah turunkan ayat yang pertama kali adalah iqra, suruh kita membaca. Dengan membaca itulah kita bisa punya pengetahuan, bisa mengetahui syarat sahnya salat, bisa mengetahui rukun-rukun salat, sunat-sunat salat dan lain sebagainya. hal-hal yang membatalkan salat itu kan harus melalui membaca. Iya. Makanya oleh sebab itu ayat yang pertama kali turun itu suruh kita membaca. Jadi oleh sebab itu Pak Ono ya, bahwa kita ingin sukses ya, ya soal nasib-nasib itu adalah bukan ditentukan oleh siapa-siapa, itu kan dari kita sendiri.
1: Iya.
0: Kita merubah nasib kita ke arah yang lebih baik itu dari kita. Saya kira begitu.
1: Baik ya. Pak Ustadz, ada penelpon lagi Pak Jojo di
0: Toloko. Ah, Pak Jojo ya di Toloko.
1: Iya, assalamualaikum. Silakan Pak Jojo.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Pak Jojo.
3: Walah betul. Bosan ini kampung.
0: Oh, mau bosan ini, bosan ini mau waktu ini.
3: Ajo,
0: ya, silakan.
3: Hidup adalah bagian dari ujian.
0: Iya. Yeah.
3: Tadi Ustadz bilang Allah turunkan itu tabea, salah dan ikra tadi. Ya itu kan nama juga tuh hidup ini kan.
0: Iya.
3: Yeah. Banyak orang ini termau sama sambayang. Sebetulnya jangan paksa dorang.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi bagaimana caranya supaya rame-rame ke sambayang?
0: Iya.
3: Yeah. Ada telepon lagi tuh.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Sekundofu Jojo.
3: Jojo.
0: Ya, insyaallah. Makanya salat itu pertama kali ditekankan adalah di lingkungan keluarga. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, ajarilah anakmu salat, perintah anakmu salat ketika dia sudah baru berusia 7 bulan, 7 tahun, ya. Ya, kita terima dulu Pak kita, ya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapodin, Salero.
4: Ya, benar Ustaz.
1: Iya, silakan.
4: Begini, Ustaz. Saya mau tanya mengenai salat Idul Fitri maupun Idul Adha.
0: Iya.
4: Itu betul sembahyang di lapangan maupun di masjid.
0: Iya.
4: Ya. Banyak sekali saya melihat khatib masih khutbah, orang-orang sepulang. Pertama sekali itu perempuan saya melihat itu.
0: Yeah.
4: Kemudian ada laki-laki juga ada turut-turut istilahnya satu dua lah begitu ya. Kebanyakan
0: yeah.
4: Itu perempuan.
0: Yeah.
4: Sedangkan salat Id itu tidak ada maupun Idul Fitri itu sempurna lah untuk punya salat itu setelah khatib turun di atas mimbar.
0: Yeah.
4: Tapi kalau Ustaz betul di atas mimbar, khatib betul di atas mimbar, semuanya sudah pulang itu bagaimana Ustaz?
0: Yeah.
4: Apa orang itu kurang mengerti?
0: Nah,
4: apa dong pahalanya setengah atau terdapat pahala atau gimana? Karena belum sempurna ya.
0: Yeah.
4: Nah, itu saya tanyakan nanti saya jelaskan lagi.
0: Oke.
4: Okay. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Udin di Salero. Ya, kita langsung Jojo tadi. Ya, makanya tadi Rasulullah mengatakan Jojo, perintahlah dan didiklah anak-anakmu salat ketika mereka baru berusia 7 tahun. Ya. Dan kemudian fadribuha, pukullah mereka ketika mereka sudah 10 tahun tapi tidak mau salat. Nah, ini seandainya kalau dalam lingkungan keluarga itu dia terapkan ini dengan baik, ya itu luar biasa. Ya, ini kenapa? Mulanya dalam keluarganya tidak teratur, itulah sehingga timbul seperti yang dikatakan Pak Jojo tadi, ya. Jadi oleh sebab itu memang kita tidak bisa paksa ya kalau dia sudah dewasa. Kita hanya punya tugas hanya menyampaikan, menjelaskan. Nah, sebab begini, di antaranya dampak daripada tidak sholat itu ya Pak Jojo ya, dalam salah satu hadis itu Nabi mengatakan ada satu ketika Siti Fatimah ya bertanya kepada ayahnya, kira-kira apa dampaknya kalau orang tidak sholat. Nah, salah satunya adalah ketika orang tidak sholat itu doanya tidak akan diterima, dan kemudian doa orang alim sealim apapun tidak akan sampai kepadanya. Pamannya, mohon maaf saya, kita di sini kan ada punya kebiasaan setelah meninggal itu kan ada tahlilan, undang orang tahlil. Kalau umpamanya undang orang tahlil itu yang datang diundang itu orangnya tidak sholat, ya biar bagaimana lagi doanya tidak akan sampai kepada almarhum atau almarhumah. Nah, begitu juga sebaliknya kalau umpamanya almarhum atau almarhumah itu juga tidak sholat, itu doanya orang alim, si alim apapun, syekh dari manapun tidak akan sampai kepadanya. Dan oleh sebab itu, Pak Jojo, kita harus tanamkan ini ke sedini mungkin kepada anak-anak kita, ya. Maka saya bilang di hadapan ibu-ibu ketika saya memberikan pengajian, saya bilang ibu-ibu sekalian, Rasulullah bilang kalau anak umur 7 tahun diajari, diperintahkan sholat, kemudian sudah 10 tahun dia tidak mau sholat, itu supaya pukul lah ya, tapi pukulnya pukul mendidik. Tapi kalau umpamanya ada orang yang sudah 60 tahun ya, 50 tahun, 60 tidak salah, kira-kira pantasnya diapakan itu ibu-ibu sekalian? Terus saudara bilang, Ustaz, lebetong ikat leher di apa dengan tali, baru hela di oto di jalan. Saya kira itu luar biasa ya. Jadi sebab itu makanya pendidikan lingkungan keluarga itu sangat penting, terutama masalah sholatnya. Sehingga insya Allah ketika anak-anak itu menyadari bahwa sebenarnya sholat itu bukan hanya sebatas sebuah kewajiban, ya kita umat Islam harus menyadari itu, bukan sebatas sebuah kewajiban, tapi itu juga salah juga, itu merupakan sebuah kebutuhan. Ibadah itu merupakan sebuah kebutuhan. Begitu. Kemudian ya segera saya pintas begitu Pak Jojo di Toloko ini karena waktu kita terbatas. Nah kemudian Pak Udin ya, Pak Udin di Salero tadi, tentang sholat hari raya. Jangankan sholat hari raya Pak Udin, sholat Jumat saya ada yang seperti begitu. Nah, jadi sebenarnya khutbah dan sholat itu merupakan bagian yang tak tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau umpamanya kita apa namanya tidak mengikuti yang baik, jelas berarti apa yang kita lakukan itu sia-sia. Ya, umpamanya saya berikan contoh, saya pernah menemukan satu masjid ketika saya berkhutbah Jumat di situ, itu begitu khatib nadi mimbar, ya mereka masih banyak di luar sana duduk merokok baca rita. Ya nanti dengar khatib sudah barakallahu sudah berakhir khutbah, baru mereka buang rokok, ambil wudu, datang salat ikut salatnya dua rakaat. Padahal perlu diketahui, umpamanya salat Jumat itu khutbah Jumat dua khutbah itu adalah merupakan dua rakaat pengganti dari salat zuhur. Karena apa? Salat Jumat sebenarnya salat zuhur, cuma dilaksanakan pada hari Jumat secara berjamaah itu hanya dua rakaat dilaksanakan, tapi dua rakaatnya diganti dengan khutbah. Ya, makanya dikatakan setiap Jumudim ketika mengantar khatib nadi mimbar kan selalu baca hadisnya ya. Inna yaumal jumat sayyidul ayyam hajjul fuqara wa idul masyakin al-khutbatani makana rakatani minal zuhur ya. Haji hari Jumat adalah kepala segala hari, haji bagi orang fakir, kemudian hari raya bagi orang miskin. Nah, kemudian berawal dua khutbah pengganti dua rakaat dari salat zuhur. Maka ketika khatib berkhutbah dari semimbar, ya, dasar khatib bihutub alal mimbar falayatakallamu hadum. Ketika khatib berkhutbah dari semimbar, jangan sekali-kali ada yang berkata-kata. Jika berkata-kata, maka bubarlah salatnya atau sia-sialah salat Jumat itu. Apalagi tidak dengar khutbah kumpah cerita merokok di luar, nanti sudah selesai baru masuk, itu jelas tidak sempurna. Dan jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu baik hari Jumat maupun hari raya. Oleh sebab itu tentunya kembali lagi tadi saya bilang berintinya daripada pendidikan keluarga. Insya Allah kalau umpamanya itu bisa dilaksanakan dengan baik, semua akan berjalan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun Allah Subhanahu wa taala. Saya kira waktu yang membatasi kita cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih lebih dan kurangnya Pak Ahmad Irwan di Bandung, kemudian Pak Haji Halil di Ngade, Pak Udin di Salero, kemudian di Jalolo tadi ya. Begitu juga Pak Sapa, Om Jojo di Toloko ya. Terima kasih, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro Satu RRI Ternate di mana saja Anda berada. Terima kasih di mana Anda baru saja mengikuti Kelas Subuh bersama Ustaz Usman Muhammad. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat tentunya untuk Anda, untuk kita semua. Dan pendengar, untuk selanjutnya jangan lewatkan Warta Berita Pagi redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan mulai dari jersey, bendera negara peserta, hingga striker tim favorit. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancari Lemaba di 88,5 MHz, pemancari Lemarotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita pagi selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, Saudara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan User Assessment Test atau UAT aplikasi SPMB serta penandatanganan fakta integritas yang melibatkan berbagai lembaga pengawas dan pemangku kepentingan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menggelar User Assessment Test atau UAT aplikasi sistem penerimaan murid baru tahun 2026 yang berlangsung di SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Selasa siang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsung Al-Qadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara. Pelaksanaan UAT dan penandatanganan fakta integritas menjadi langkah awal untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun manipulasi data. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengapresiasi inovasi aplikasi SPMB yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menurutnya, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas seluruh pelaksana di lapangan.
1: Mari kita percaya penuh sistem ini. Kalau kepercayaan penuh terhadap sistem ini, dipastikan masyarakat di luar sana bisa percaya. Membangun dunia itu, dari opini publik, sistem ini benar-benar menghadirkan integritas, kejujuran, profesionalitas yang tidak boleh diganggu kerja seperti itu.
2: Sarbin menegaskan, penerapan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan ruang belajar dan fasilitas sekolah. Ia juga memastikan para operator aplikasi menjaga profesionalisme dan tidak membuka ruang praktik kecurangan. Dengan sistem yang telah mengunci kuota secara otomatis, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menilai penerapan SPMB berbasis sistem digital menjadi tonggak baru keterbukaan publik dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan tidak mencoba melakukan intervensi terhadap hasil seleksi.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara. Ini proses yang cukup terbuka dan hari ini juga kami akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti proses dan prosedur.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menjelaskan, pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap. Di tahap pertama melalui jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua melalui jalur domisili atau jonasi dan jalur mutasi. Komitmen menjaga objektivitas seleksi juga diperkuat melalui penandatanganan integritas yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Abu Bakar Abdullah berharap sinergitas lintas sektor tersebut mampu menghadirkan proses penerimaan peserta didik yang bersih, adil, dan terpercaya, sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul sejak awal memasuki dunia pendidikan. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Sementara itu saudara, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan mulai dari jersey, bendera negara peserta, hingga striker tim favorit. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubuh berikut ini.
3: Yang orang yang sering diburu itu dong, Argentina dan Brasil.
4: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000. Tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini. Terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang Hisnawati mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
3: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh yang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP penggemar cuma dapat 350. Yang orang yang sering diburu itu dua itu tuh, Argentina dan Brasil.
4: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hasnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
0: Saudara, beralih ke informasi lainnya, tim dokter Bidokes Polda Maluku Utara tidak menemukan adanya kekerasan terhadap jenazah korban yang merupakan driver Grab di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda.
5: Kepolisian Resort Ternate mengungkap penyebab kematian driver Grab berinisial DNS 36 tahun di kamar kos yang berlokasi di lingkungan RT 14 RW 5 Kelurahan Maliero Kecamatan Ternate Tengah Selasa siang. Korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangga kos setelah mencium bau menyengat dari dalam kamar korban. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi menyatakan dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku Utara, korban diduga mengalami serangan jantung. Kapolres juga mengakui dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun dirinya mengakui untuk lebih mengetahui kepastian penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penolakan dari pihak keluarga korban.
6: Kata dokter Tati, diduga disebabkan oleh serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Seperti itu, makanya adanya darah keluar dari hidung. Kalau untuk melihat keseluruhannya harus ada otopsi, tetapi keluarga korban tidak mau. Makanya Kaca Tersip sedang menyiapkan berita acara penolakannya. Berita acara penolakannya harus dari keluarga korban kan? Keluarga korban yang membuat berita acara penolakan tersebut. Kenapa sampai tidak mau diotopsi? Dan memang yang bersangkutan memiliki riwayat darah tinggi. Seperti itu.
5: Korban diduga meninggal sudah 36 jam sebelum ditemukan. Penemuan jenazah korban tersebut sempat menggegerkan warga sekitar karena kondisi korban yang sudah mulai tidak utuh dan menimbulkan bau tak sedap dari dalam kamar kos. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara 2026 di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
7: Persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 KONI Kota Tidore Kepulauan Ali Dukumalamo saat diwawancarai pada Selasa kemarin. Ali menjelaskan, secara umum seluruh cabang olahraga yang akan berlaga telah menyatakan kesiapan baik dari sisi atlet maupun kebutuhan teknis lainnya. Ia mengungkapkan kontingen Kota Tidore akan diperkuat oleh 177 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial dari 17 cabang olahraga. Menurut dia, seluruh kontingen dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Halmahera Utara pada 7 Juni 2026. Sebelum keberangkatan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menggelar upacara pelepasan resmi pada 4 Juni 2026 di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Upacara tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada para atlet.
8: Kesiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan itu sudah mencapai 85%. Yang pertama jumlah atlet, kemudian cabur yang diikutsertakan dalam pekan olahraga provinsi itu sebanyak 15 cabur, dan atlet yang nanti akan berjibat di popok nanti adalah sejumlah atletnya 142 orang, kemudian ofisial dan pelatih itu 25 orang, yaitu dari KONI Kota Tidore Kepulauan sebanyak 10 orang. Total kontingen Kota Tidore Kepulauan dalam ajang popok ini sebanyak 177 orang.
7: Ia menambahkan, setelah upacara pelepasan, dua cabang olahraga yang akan terlebih dahulu berangkat, yakni cabang olahraga sepak bola dan bola voli. Selain kesiapan atlet, Ali juga memastikan bahwa aspek pendukung seperti transportasi dari Sofifi menuju Tobelo serta akomodasi selama berada di lokasi pertandingan telah dipersiapkan dengan baik.
8: Untuk persiapan transportasi dari Sofifi ke Tobelo, kemudian akomodasi di Tobelo, itu semua sudah stay. Insya Allah saya sudah sampaikan ke Ketum bahwa tim maju untuk kontingen Kota Tidore Kepulauan insya Allah berangkat tanggal 5.
7: Dengan kesiapan tersebut, kontingen Dore diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih prestasi pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Teknik Puntasi, Bung Dani, dengan Des Editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tentunya di 101,8 dan juga aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Dan terima kasih tentunya buat Anda yang sudah membersamai, sudah mendengarkan dan mengikuti. Dan kami menyapa juga untuk stasiun relay kami di Maba, Halmahera Timur dan Pulau Morotai yang lagi dengerin kami pagi ini. Semoga terhibur, enjoy, happy dan pastinya bersyukur ya. Semoga segala aktivitas yang Anda lakukan juga berjalan dengan baik dan juga lancar. Untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio ada Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar kayu merah juga. Nah, kita ini hari ini bersatu gitu ya, tentunya mengawal Anda dengan berbagai program terkini dan juga informasi-informasi terkini dari kabupaten kota pastinya di Maluku Utara. Dan pendengar, untuk berbagai program ya kami hadirkan, jangan lewatkan juga lintas informasi di pukul 7, pukul 8 dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan setiap hari Kamis jangan lupa juga untuk Anda nantinya di pukul 8 ya, setelah lintas informasi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau atau Serumpun Maluku, di mana Ternate, Ambon, Somlaki dan juga Tual. Dan pendengar, untuk program Jaksa Menyapa nantinya kami hadirkan juga di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nantinya untuk Jaksaan Negeri dari Kabupaten Halmahera Selatan akan kami hadirkan ya di pukul 10 setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga lintas informasi. Dan pendengar, untuk pagi hari ini tentunya buat Anda di mana waktu sudah beranjak ya, pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Buat Anda yang nantinya akan beraktivitas pada pagi hari ini, jangan lupa juga untuk sarapan pagi terlebih dahulu sebelum Anda berangkat atau mengawali segala aktivitas yang nantinya Anda lakukan. Buat adik-adik pelajar juga ya, sudah mulai memasuki ulangan juga, UAS juga gitu ya, ujian akhir semester, dan tidak lama lagi beberapa minggu lagi ini sudah masuk libur panjang juga. Jadi se-enjoy mungkin, happy ya untuk pagi hari ini gitu pendengar. Dan buat om-om bibi-bibi yang sudah tentunya beraktivitas, buat para petugas DLH juga ya, petugas sapu jalan juga di ruang publik yang dari subuh tadi sudah beraktivitas, semoga kesehatan tetap terjaga, rezeki baik tentunya selalu membersamai kita dan pastinya berjalan dengan baik juga dan lancar. Dan pendengar, untuk mengawali segala aktivitas dan informasi-informasi yang kami hadirkan, terlebih dahulu kami update informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Dan tentunya ini sangat urgent juga ya buat Anda mungkin yang nantinya akan menggunakan transportasi moda laut maupun moda udara juga, darat juga bisa ya, karena kita ketahui sendiri cuaca yang pancaroba gitu ya pendengar, dikit-dikit hujan deras, petir, angin kencang juga. Nah, dikit-dikit juga pastinya udah berganti lagi dengan panas matahari yang sangat terik di siang hari gitu pendengar. Jadi kita harus lebih ikhtiar, lebih waspada lagi tentunya apa yang nantinya kita lakukan gitu pendengar. Nah, kita ke pagi hari ini pendengar, alhamdulillah umumnya berawan ya dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kayoa, Ternate, Tidore, Bacan, Morotai Utara dan juga sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari pendengar umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Kao, Mabawa, Sile, Buli, Sovivi, Oba, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Falabisahaya, Taliabu dan sekitarnya. Untuk suhu udara pendengar 25 hingga 32 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 70 hingga 90%. Untuk angin tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan terkait peringatan dini cuaca, alhamdulillah nihil ya pendengar. Kita nggak tahu lagi nantinya sore hari udah berubah lagi dan hingga malam hari. Jadi tentu

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali kami hadirkan beragam informasi-informasi terkini. Kita ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pendengar, yang resmi melakukan user assessment test atau UAS serta penandatanganan fakta integritas oleh sejumlah pemangku kepentingan di sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Aula SMK Negeri 2 Ternate. SPMB dirancang untuk mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, dan juga bebas intervensi. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa untuk sistem penerimaan siswa baru tahun ini tidak boleh diwarnai praktik titip-menitip maupun nepotisme yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan. Aplikasi SPMB menurutnya yang sudah dikembangkan merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi layanan pendidikan, namun untuk keberhasilan sistem tersebut tentunya tetap bergantung pada integritas para pelaksana di lapangan. Dan pembagian kuota penerimaan melalui jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan juga mutasi ini merupakan solusi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan daya tampung sekolah. Dan pada kesempatan yang sama juga, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusi, yang mengatakan implementasi SPMB online sebagai momentum penting dalam memperkuat keterbukaan publik di sektor pendidikan. Beliau juga menegaskan sistem yang telah dibangun ini nggak dapat diintervensi gitu ya oleh pihak sama manapun, oleh pihak manapun, termasuk unsur pemerintah daerah maupun legislatif. Dan panitia pelaksana juga menjelaskan SPMB 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2026. Dan untuk memastikan kesiapan sistem, pemerintah melibatkan siswa kelas 10 ya dalam pelaksanaan user assessment test guna menguji keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan aplikasi sebelum penerimaan peserta didik dimulai. Pendaftaran jenjang SMA, SMK, dan SLB nantinya bakal dilaksanakan dua tahap ya, yaitu tahap pertama melalui jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua mencakup jalur domisili dan juga mutasi ya pendengar. Dan kepala dinas ya pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Abu Bakar Abdullah, yang mengatakan untuk pelaksanaan SPMB tahun ini diawali dengan tahap registrasi akun yang berlangsung pada hari ini perdana ya 4 Juni hingga 15 Juni 2026 mendatang. Nah, setelah itu pendaftaran dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur prestasi dan zonasi yang dibuka pada tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Hasil seleksi jalur tersebut nantinya bakal diumumkan pada tanggal 22 Juni 2026. Nah, selanjutnya tahap kedua untuk jalur domisili dan mutasi dibuka pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi ini dijadwalkan pada 30 Juni 2026. Jadi peserta yang dinyatakan lulus ya, ini diwajibkan melakukan daftar ulang pada 1 hingga 3 Juli 2026. Seluruh peserta yang lolos seleksi nantinya bakal ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini sebelum diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk proses verifikasi dan juga pengumpulan berkas visi. Jadi tujuan utama SPMB yaitu memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dan menyoroti masih kuatnya persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit, ini stigma tersebut menurutnya perlu dihilangkan ya, karena seluruh SMA negeri memiliki standar layanan pendidikan yang sama. Dan ia juga mencontohkan kondisi yang sering terjadi di Kota Ternate, di mana orang tua tetap berupaya memasukkan anaknya ini ke sekolah tertentu meskipun terdapat sekolah negeri lainnya yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Nah, Dikbud Maluku Utara berharap seluruh tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 tentunya bisa berjalan dengan lancar, memberikan kesempatan yang sama tentunya bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dan pendengar, untuk informasi lengkap terkait jadwal, persyaratan, dan tata cara pendaftaran tentunya untuk Anda para orang tua juga ya bisa tentunya mempersamai dengan anak didik untuk mengakses melalui laman resmi SPMB Maluku Utara di www.spmb.malutprov.go.id. Baik pendengar, untuk informasi lainnya
Masih kembali kami hadirkan tentunya menemani aktivitas Anda, dan waktu beranjak pukul 6:47 waktu Indonesia Timur ya. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Jangan lupa juga untuk segala apapun yang mau Anda bawa, Anda pakai, jangan sampai ada yang kelupaan. Tetap bersama kami.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun pelajaran 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung transparan, objektif, akuntabel, adil, serta terbebas dari praktik maladministrasi. Pengawasan tersebut merupakan bagian dari mandat Ombudsman dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik termasuk sektor pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga negara. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Iriani Abdul Kadir mengatakan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru setiap tahun selalu menjadi perhatian publik sehingga membutuhkan pengawasan yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan. Fokus pengawasan tahun ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kesesuaian pelaksanaan SPMB dan PMBM dengan petunjuk teknis, keterbukaan informasi mengenai daya tampung dan hasil seleksi, akurasi proses verifikasi serta validasi data peserta, hingga potensi praktik titipan dan intervensi pihak tertentu. Selain itu juga, Ombudsman akan mencermati kemungkinan adanya pungutan liar, pelaksanaan jalur penerimaan yang tidak sesuai ketentuan, kesiapan sistem pendaftaran daring, antisipasi gangguan jaringan di sejumlah wilayah, serta akses layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Masyarakat yang menemukan dugaan maladministrasi, penyimpangan prosedur, diskriminasi layanan dan penyalahgunaan kewenangan, maupun pungutan yang tidak sesuai aturan diminta melaporkannya melalui mekanisme pengaduan yang telah disediakan Ombudsman. Iriani juga kembali mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menjalankan proses penerimaan murid baru sesuai regulasi dan tidak membebani masyarakat dengan biaya di luar ketentuan. Beralih ke informasi nasional, Badan Usaha PT Kereta Api Indonesia menutup 116 titik perlintasan sebidang yang berisiko tinggi. Langkah keselamatan perjalanan tersebut merupakan bagian utama dari target penutupan sebanyak 172 perlintasan prioritas. Realisasi penutupan jalan kereta tersebut kini telah mencapai angka 67% dari target awal, sementara itu sebanyak 56 titik perlintasan lainnya masih berada dalam tahap proses koordinasi penyelesaian. Manajemen Perusahaan Perkeretaapian Nasional merilis data capaian keselamatan pada Rabu kemarin 3 Juni 2026, di mana program penutupan tersebut merupakan agenda penanganan komprehensif terhadap ribuan titik perlintasan kereta tidak terjaga. Kereta Api Indonesia mencatat ada sebanyak 1.810 perlintasan kereta api tidak terjaga yang tersebar secara nasional, sebanyak 1.638 titik menjadi prioritas peningkatan keselamatan dan pengamanan melalui berbagai langkah di lapangan. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Ane Purba yang menyatakan keberhasilan penutupan jalan kereta api ini melibatkan kolaborasi kuat dengan berbagai pihak. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan karena setiap perlintasan tentunya memiliki karakteristik lingkungan serta penanganan yang berbeda. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Frida?
1: Yeah. Mendengar, selamat pagi tentunya buat Anda. Selamat beraktivitas dan terima kasih buat Anda yang baru saja bergabung. Dan kami hadirkan informasi-informasi terkini lainnya. Dan mendengar, ini kita ke Kemenku Maluku Utara ya, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yang sedang atau sementara mematangkan persiapan menjelang kunjungan kerja Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ke Kota Ternate, di mana kunjungan tersebut dijadwalkan untuk meresmikan sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan hukum dan kekayaan intelektual di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, yang meminta seluruh jajaran mempersiapkan secara optimal berbagai kebutuhan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan juga layanan kementerian, persiapan menjangkau penyusunan laporan capaian kinerja, serta pengembangan kerjasama di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan layanan hukum lainnya. Dan kunjungan Menteri Hukum bakal melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Maluku Utara Serly Juanda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan juga Mitra Kerja Kementerian. Salah satu agenda utama dalam kunjungan yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni 2026 mendatang, yaitu peresmian gedung baru kantor wilayah Kemenkum Maluku Utara. Rangkaian acara juga bakal diawali dengan penanaman pohon kelapa, cengkeh, dan juga pala sebagai simbol dukungan terhadap perlindungan produk unggulan daerah melalui skema indikasi geografis. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya dari portal KBRN RRI online dan juga sumber terpercaya lainnya.
2: Seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
7: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Mendengar kita ke informasi dari Polda Maluku Utara, di mana Biro SDM atau Sumber Daya Manusia mencatat 874 peserta yang mengikuti Sidang Pemeriksaan Kesehatan Tahap 2 atau Rikes Penerimaan Anggota Polri tahun 2026. Dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia atau Karo SDM Polda Maluku Utara Kombes Pol Ali Wardana pada Rabu kemarin ya mengatakan di mana untuk peserta yang ikut sidang menuju Rikes 2 sebanyak 874 orang, ini terdiri dari 744 pria dan 130 wanita. Dari ratusan peserta taruna dan taruni Akpol, ini sebanyak 31 orang, Bintara PT TU Kemampuan SPKT sebanyak 762 orang, Bintara Pol Air 11 orang, Bintara Intelijen 38 orang, Bakamsus Polri 5 orang, Rekpro 2 orang, Tamtama Brimob 53 orang, dan Tamtama Pol Air 3 orang. Jadi Akpol 31 orang, yaitu diantaranya 27 pria dan 4 wanita. Dan pendengar, beliau juga mengingatkan ya, Karo SDM mengingatkan juga seluruh peserta nantinya agar mengikuti Rikes 2 dengan jujur, disiplin dan menjaga kesehatan agar hasilnya maksimal dan juga lolos sesuai standar. Dan diketahui pendengar, pada penerimaan awal calon anggota Polri tahun anggaran 2026, SDM Polda Maluku Utara mencatat sebanyak 1.936 peserta yang mendaftar, dan yang tersisa ya untuk sidang pemeriksaan kesehatan tahap 2 Rikes Penerimaan Anggota Polri tahun 2026 yaitu 874 orang yang terdiri dari 744 pria dan juga 130 wanita. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi terkini lainnya.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran

atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi, di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya, adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Maluku Utara memastikan seluruh kesiapan penjemputan jemaah haji yang telah dimatangkan menjelang kepulangan dari tanah suci. Kesiapan mencakup pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi hingga dukungan kesehatan sejak diembarkasi Makassar hingga tiba di Ternate. Dan upaya ini pendengar merupakan bagian dari komitmen PPIHD untuk memberikan layanan optimal kepada jemaah haji asal Maluku Utara. Kesiapan dibahas dalam rapat seluruh seksi PPIHD yang berlangsung di Sekretariat Panitia Asrama Haji Transit Ngade Ternate pada Rabu 3 Juni kemarin. Dan rapat tersebut dipimpin Ketua PPIHD Maluku Utara Asrul Gailea bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Wahid Jaber. Dalam kesempatan tersebut Asrul Gailea mengatakan seluruh unsur panitia ini telah disiap menyambut kedatangan jemaah haji. Standar pelayanan saat pemulangan juga bakal sama dengan saat pemberangkatan haji dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Selain aspek transportasi, konsumsi dan akomodasi, PPIHD juga memberikan perhatian khusus pada layanan kesehatan. Tim kesehatan bakal disiagakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar maupun di Ternate untuk mengantisipasi kondisi jemaah yang kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Petugas kesehatan nantinya bakal melakukan pemantauan sejak jemaah tiba di Makassar. Apabila ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, maka bakal segera dirawat sesuai prosedur yang berlaku. Dan PPIHD Maluku Utara juga telah merilis estimasi jadwal kedatangan dua kelompok terbang pertama, di mana kloter 13 dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada 10 Juni 2026 dan tiba di Makassar pada 11 Juni pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jemaah kemudian diterbangkan ke Ternate pada 12 Juni. Penerbangan pertama diperkirakan tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate pada pukul 8:55 waktu Indonesia Timur. Sementara untuk penerbangan kedua tiba pada pukul 14:20 waktu Indonesia Timur. Dan sementara untuk kloter 15 pendengar dijadwalkan tiba di Makassar pada 12 Juni ya, pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Jemaah kemudian diberangkatkan ke Ternate nantinya pada 14 Juni dengan perkiraan waktu kedatangan pukul 8:55 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan pertama dan 14:20 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan kedua. Jadi nantinya untuk kloter 13 ya pada 12 Juni pendengar, dan sementara kloter 15 dijadwalkan bakal diberangkatkan dari Makassar ke Ternate itu pada 14 Juni. Dan tentunya kita sebagai warga masyarakat Maluku Utara pada umumnya mendoakan agar jemaah haji yang nantinya akan kembali ke tanah air selamat sampai di tempat tujuan dan tentunya kembali ke daerah masing-masing, ke keluarga dengan keadaan sehat dan juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, jangan lewatkan juga nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Setelah itu juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti aspirasi Serumpun Maluku. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Satreskrim Polres Ternate mulai melengkapi berkas tahap 1 kasus dugaan pembunuhan dengan korban SG 53 tahun. Kasus tersebut DSH alias Dava ditetapkan tersangka atas meninggalnya SG yang terjadi di Kelurahan Tafure, Kota Ternate, Maluku Utara. Pasalnya DSA sempat bersama korban SG saat peristiwa tersebut. Kasatreskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin ketika dikonfirmasi pada Rabu kemarin 3 Juni mengaku saat ini penyidik mulai melakukan pemberkasan tersangka guna tahap 1 di Jaksa Kejaksaan Negeri Ternate. Beliau juga mengatakan dalam penyelidikan kasus tersebut penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, salah satunya saksi ahli psikologi dari Polda Maluku Utara. Dugaan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban tersangka disangkakan pasal 458 458 ayat 1 subsider pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pidana. Beralih ke informasi nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pihaknya turut menyuplai data dan laporan dalam proses penyidikan korupsi makan bergizi gratis. Hal tersebut dikatakan Purbaya yang sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Menurut Purbaya, proses pengumpulan informasi dilakukan lintas lembaga, data yang dimiliki masing-masing instansi kemudian dicocokkan untuk mendukung proses pemeriksaan yang tengah berjalan. Meski mengaku turut memberikan data, Purbaya menegaskan DEN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pencopotan pimpinan BGN ataupun proses hukum yang kini menjerat para mantan pejabat tersebut. Ia juga menyebutkan seluruh keputusan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Untuk aspirasi 1000 pulau Koro Nusantara 3 Ambon Ternate Tual Bula dan Saum Laki, tentunya pendengar kami masih mencoba terhubung kembali ya bersama Pro 1 Ambon untuk aspirasi Serumpun Maluku dengan topik yang akan dibahas masa depan Gunung Botak pasca penertiban antara harapan dan kenyataan. Dan hadir sebagai narasumber Ketua KNPB Maluku Ambon Arman Kalean MPD dan Direktur Eksternal LAPMI PBHMI Bapak Fadil Rumakat yang akan dipandu oleh rekan Nelson. Dan kami masih akan mencoba untuk menghubungi kembali ya live streaming dari Pro 1 RRI Ambon, dan di mana beberapa menit yang lalu ya kami mencoba menghubungi tapi masih terkendala dengan jaringan yang trouble juga. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu menemani aktivitas pagi Anda, sembari kami ajak Anda untuk nantinya bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar, kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda. Dan maaf sebelumnya pendengar untuk aspirasi Serumpun Maluku ya, belum dapat kami relay atau bergabung karena kesalahan teknis atau jaringan yang trouble ya. Dan pendengar, untuk lagu-lagu hiburan sembari kami ajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti beragam informasi-informasi dari portal kami KBR NRRI Online. Kita ke turnamen Gurabati Open ke-28 ya, tahun 2026, yang dijadwalkan resmi bergulir pada Minggu 7 Juni 2026 mendatang. Menghadirkan laga pembuka yang diprediksi langsung menyita perhatian publik, pertandingan bakal dipusatkan di Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, yang selama ini tentunya dikenal sebagai salah satu pusat geliat sepak bola rakyat di Maluku Utara. Antusiasme masyarakat diperkirakan kembali memuncak, mengingat turnamen ini selalu

Harga tiket biasanya 25.000, untuk VIP-nya 50.000. Nah, ini sudah termasuk voucher paket data 3GB dari Telkomsel. Ini untuk tribun utama VIP pendengar. Dan tiket penjualan, loket penjualan tiket bakal dibuka lebih awal ya, guna mengantisipasi lonjakan penonton pada hari pertandingan. Dan pada laga pembuka, juara bertahan AS Romania bakal berhadapan dengan Garuda Tomagoba. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan awal untuk mengamankan posisi di fase grup. Laga perdana tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya persaingan sengit dalam salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi di Maluku Utara. Dan pendengar, untuk pertarungan bergengsi ini tentunya bakal mewarnai pembukaan Gurabati Open Turnamen 2026 nantinya pada 7 Juni 2026 mendatang di Stadion Gurabati, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan. Dan pendengar, dari informasi tersebut ya, kita ke informasi aturan Piala Dunia 2026 yang tentunya bakal membuat laga makin ketat. Nah, peraturannya seperti apa? Di mana Piala Dunia 2026 bakal menghadirkan performa 48 tim dan serangkaian aturan baru ya, mengubah cara tim bermain dan mengatur waktu pertandingan. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini diikuti 48 negara, dibagi ke dalam 12 grup berisi 4 tim dengan total 104 pertandingan sepanjang fase grup hingga final. FIFA dan IFAB memperketat disiplin di lapangan, dari pembatasan aksi buang waktu, aturan pergantian pemain, sampai hingga sanksi bagi protes berlebihan kepada wasit. Kiper kini hanya diberi waktu beberapa detik memegang bola, sementara lemparan ke dalam dan tendangan gawang wajib dieksekusi cepat atau bola berpindah ke tim lawan. Pemain yang diganti diwajibkan meninggalkan lapangan dalam 10 detik dan hanya kapten yang boleh mengajukan protes resmi, sehingga kerumunan pemain di sekitar wasit ini terancam kartu kuning. Jadi ini peraturan baru ya pendengar. Nah, dalam hal disiplin, pemain yang menutup mulut saat konfrontasi bisa diganjar kartu merah, sementara walkout massal karena protes keputusan wasit dapat membuat tim langsung dinyatakan kalah pendengar. Jadi tentunya ini harus berhati-hati gitu ya, untuk negara-negara tim Anda gitu pendengar. Nah, agar turnamen tetap adil, akumulasi kartu kuning dihapus setelah fase grup dan setelah perempat final. Sementara VAR diberi wewenang lebih luas untuk mengoreksi keputusan penting di momen krusial. Dengan kombinasi ekspansi peserta, format baru dan regulasi ketat soal waktu serta perilaku, Piala Dunia 2026 diharapkan menghadirkan pertandingan yang lebih cepat, bersih dan juga tetap dramatis bagi penonton di seluruh dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, tepat pukul 21, maaf maksud kami pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate. Segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan